0: dan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan hibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TV OK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TV OK.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Evo 611. Sanakan FM bersamamu. Segarkan pagi anda.

0: pagi. Salam Malaysia, Mak Dani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Salakan FM jam yang ketiga bersama dengan Didi dan Kak Noor.
1: Apa ni, Kak Noor teruja ya dengan Didi. Sambil bercakap, sambil bertutup-tutup mata.
0: Dia punya feel tu kan, Kak Noor. Sebenarnya ada yang tidak tahu bahawasanya tugas kita sebagai penyampai radio ni, Kak Noor, kena profesional untuk kadang-kadang mengasingkan apa tu peribadi ya, apa tu, dan apa juga perasaan sedih kita apa semua.
1: Betul.
0: Bila kembali kepada mikrofon ni, kita kena lupakan semua tu dan jadi seorang penyampai semula.
1: Ya, kan, itu Lord? Penting sebenarnya ya. Dan bercakap mengenai sakit ni, macam-macam sakit yang kita alami ya. Kadang-kadang bukannya serius pun. Kadang-kadang sakit hati,
0: sakit mata
1: kan,
0: mata merah.
1: Ya, mata merah,
0: luka.
1: Tapi pada hari ini Kak Noor dah kongsi simpulan bahasa mengenai sakit telinga ni.
0: Oh, okey.
1: Bukan gatal telinga ya. Tapi sakit telinga.
0: Okey.

0: Sakit telinga ni membuat maksud sesuatu perkara yang kita benci mendengarnya.
1: Contoh
0: ayat ni bukan Kak Nur buat okay. Ya. Di sini ada nama Didi ya, tapi dia D-nya satu ya. Contoh ayat menggunakan perkataan sakit telinga. Sakit telinga tipa, dengar letteran Kak D.
1: Oh, dia boleh tukar tu Abang D. Dia bilang Abang D ya, kan. Sakit telinga dengan Kak Nur.
0: Beauty
1: ya?
0: Juga.
1: Okay. Okay, itu dia Kak D, Bang Beauty ya. Sebab apa tu, menidakkan kebeautyan Kak D ya. Cantiknya dia. Okay, ini dah sampah masyarakat pula. Ini sebelum bahasa terusnya sampah masyarakat. Kita biasa dengar macam di pesanan khidmat masyarakat ke, dalam drama ke, filem apa. Kau ni sampah masyarakat apa semua kan. Jadi sampah masyarakat dimaksud dia orang yang tidak berguna. Ataupun contoh ayatnya, jangan jadi sampah masyarakat walaupun kita tidak berpelajaran tinggi, kerana usaha adalah tangga kejayaan. Banyak sudah sebenarnya bukti ya, orang yang tidak meneruskan pelajaran ke Menara Gading setinggi-tinggi-tinggi puncak, tapi kejayaan tetap dikecapi Kak Nur, ya, kerana betul. Hendak seribu daya tanda seribu dalih.
0: Betul. Sudah banyak ya sebenarnya yang kita lihat ya.
1: Betul.
0: Di kalangan orang-orang yang berjaya.
1: Ya, antaranya kebanyakannya lebih kepada ahli perniagaan lah kan Kak Nur.
0: Betul.
1: Itu dia yang Kak Nur tadi kongsi untuk anda, simpulan bahasa untuk pagi ini. Bahasa etnik untuk hari ini, kejap lagi kami kongsi untuk anda. Okey. Apapun lain, terus salakan FM
0: bersamamu.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kan aku taruh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
4: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang puteri.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Iya.
1: Apa itu Penakai Sapa itu?
0: Penakai Sapa ni bahasa orang sungai itu.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
0: Iya, Penakai Sapa tu maksudnya indah air.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjau, meniak bohek.
0: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ha?
1: Bila itu?
0: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sadakan FM.
2: Seperti biasa, setiap hari Isnin kita ada segmen
0: bahasa etnik.
2: Apa kaya kita pagi ni, Kak Nor?
1: Hey, Di, lama betul kau cuti.
2: Bukan apa juga Kak Nor, sebab aku perlu cuti ni sebenarnya, ya. So aku mau pergi melancong.
1: Pandai kau merayu-rayu, ya. Kalau cuti nak lembut kau.
2: Kan Kak Nor, harus orang begitu kan?
1: Yeah.
2: Apapun itulah dia, ayat-ayat kita ketengahkan untuk hari ini, kongsi untuk anda hari ini. Lama betul kau cuti, ya. Ya, selamat cuti untuk anda yang bercuti. Dalam pada bercuti tu, ingat-ingat juga jangan ada yang terlepas ataupun tercicir, ya. Tugas-tugas yang telah pun diamanahkan untuk anda.
1: Ya kan, Didi mau cakap tadi terlepas ni penerbangan.
2: Oh ya, ada juga. Ada juga kan, kawan saya baru-baru ni, kesian. Ya. Dan yang terdekatnya, pakcik saya juga baru-baru ni, ya. Benar-benar tiket kesian, ya. Tunggu. Last-last tak dapat meneruskan ke lapangan terbang kerana terlalu sesak jalan raya oleh kerana keamanan di Kota Kinabalu.
1: Itulah itu dia. Penting juga, ya, untuk mengingatkan bahawa datang lebih awal.
2: Betul. Baik, jangan lupa sekali kongsi bersama kami menerusi WhatsApp Sadakan FM, Kak Nur.
1: 019-589-5858.
2: Sekali lagi ayat dia.
1: Lama betul kau cuti.
2: Kalau macam intonasi marah macam mana?
1: Lama betul kau cuti ni.
2: Kalau pelakon juga, Pak. Lain terus Sadakan FM
1: bersamamu.

0: Lagu bersama dengan Dola, Berani. Ada orang bilang berani kerana benar.
1: Ay, kan terkejut kan Kak Nor?
0: Macam kerana salah. Sebab pasal berani ni kan Kak Nor, teringat kita punya mantan DJ ni ya. Berani buat berani tanggung ulang tahunnya pula hari ni ya, 1 Jun.
1: Oh iya Kak? Aduh ma. Kita menyanyi. English ke Melayu?
0: Wow, saya mau India Kak Nor.
1: Mau India? Oh dia punya tu. Selamat.
0: Okay, mama, selamat ulang tahun. Kita cakap untuk Kak Mirna ya. Ada semua yang meraihkan ulang tahun hari ini 1 Jun. Semoga panjang umur anda dimurahkan rezeki, insyaAllah.
1: Amin.
0: Dan sebentar lagi kita akan ikuti 9 pagi.
1: 9 pagi, utama 9 pagi.
0: Ya, apapun jangan lupa hantarkan respon anda bersama-sama kami untuk pagi ini sekali. Ayat dia,
2: lama betul kau cuti.
0: Dan terus anak-anak
1: bersamamu.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Letilan aku.
0: Boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kan aku taruh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibo, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
0: Kak Mimi.
4: Iya.
0: Apa itu penakai sapa itu?
4: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
4: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
0: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
4: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sandakan FM, ha?
0: Bila itu?
4: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah. Bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
5: segmen bahasa etnik di Sandakan FM bersama tu.
6: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM jam keempat bersama Didi dan Kanu.
7: Dan yang bercuti tu selamat bercuti.
6: Ya, bestnya.
7: Dan pastinya hari ini merupakan hari Isnin. Kadang-kadang kalau bercuti ni kita macam, hari Sabtu lah hari ini. Hari Ahad lah hari ini.
6: Betul. Macam teringat hari ini macam hari Sabtu kan, Kak Nur?
7: Ya.
6: Macam hari Ahad, pejabat pun kosong ya.
7: Ya.
6: Tapi Sandakan FM tetap ke udara.
7: Ya. Dan kami ditemani oleh pendolong jurutera Saziri Ibin.
6: Betul.
7: Dan bahasa etik yang diketengahkan pada hari ini.
6: Iya.
7: Lama betul kau cuti ya, Kak?
6: Macam lama betul kau.

0: cuti ni tau. Jadi itu dia, kawan-kawan kita yang ingin membuat panggilan, seperti biasa kami sediakan talian konti ini untuk anda di nombor 0896685668. Mudah diingat ya,
1: 668568. Okey,
0: 668568 ataupun 671185. 671185.
1: Okey.
0: Ataupun boleh hantar melalui WhatsApp kami bersama suara anda ke
1: 0195895858. Nombor yang ada pitsit tidak cukup. Itu kalau tidak sampai.
0: Tak cukup dia bilang ya. Okey, dan untuk anda yang memandu hari ini, Kak Nur, keadaan lalu lintas di kawasan Kota Kinabalu di Ranau Kundasang memang minta ampun. Mohon ampun. Sesak memang dah boleh buat bincang. Ada yang berbalik dari Kota Kinabalu, balik ini esok kan last cuti kan. Ada yang akan balik hari ini, ada yang balik esok. Hari Rabu, ada yang mula bekerja. Kan?
1: Dan kepada anda yang apa ni, besok mungkin petang ya, mendengarkan kami ketika ni, sebelum anda mulakan perjalanan anda, pastikan kenderaan dalam keadaan yang baik.
0: Betul, kenderaan dalam keadaan baik. Jangan lupa ya, tengok-tengok tu anda punya brake, minyak hitam kan, wiper penting juga.
1: Pandai tukar tayar kah?
0: Pernah kan Nur ya?
1: Pandai tukar lah.
0: Pernah tukar dan dibantu jugalah.
1: Ada orang bawa kereta tapi tidak pandai tukar tayar.
0: Sama
1: kan?
0: Kalau macam saya buka sendiri kan, saya memang tak mampu.
1: Oh iya?
0: Semua benda dia punya apa, ada benda-benda saintifik ini. Jadi dibantu oleh kawan, insyaAllah saya boleh buka jugalah.
1: Jack ke tu? Ya, Jack masih naik-naik tu lah.
0: Tapi kalau macam telejack tu kan, ada lagi yang pakai, terpaksa kita pijak ya. Kalau macam di kedai kan, senang buka tayar tu, buka dia punya ni, skru tu kan. Jadi okey, hantarkan bersama-sama dengan diri Negak Nur untuk pagi ni ayat kita. Lama betul kau cuti.
1: Lama betul kau cuti ya.
0: Dan kita juga menyambut hari ini Kak Nur. Selain daripada hari keputeraan yang di Putera Agung kita ya, Daulat Tuanku, dan hari ini juga merupakan sambutan Hari Gawai. Gayu Guru Gerai Nyamai. Untuk kawan-kawan kita dari Sarawak yang bekerja di Sabah ini kan, kalau keamatan sudah selesai, kota yang taruh tegas dulu keamatan. Ini pula Hari Gawai pula ya.
1: Hari Gawai. Dan untuk perkongsian kita tadi ya, kalau bulan Mei tu banyak betul kita bercuti ya. Dan bulan Jun ni pula dalam kalender RTM ya, tercatat di sini. Antara dalam bulan Jun kita bercuti apa ni, hari peristiwa. Contohnya hari peristiwa tu hari ulang tahun TUDM ke-68 ya.
0: Kongsi hari sama hari ini.
1: Itulah. Dan juga hari gawai. Dan juga hari keputeraan yang di Pertuan Agung. Dan Selasa juga hari kedua hari gawai. Dan Sabtu ni hari perpustakaan Malaysia.
0: Pustakawan Malaysia.
1: Pustakawan pula. Pustakawan Malaysia.
0: Itu hari Sabtu ni, 6 hari bulan. Hari Ahad pula 7 hari bulan kita kongsi.
1: 7 hari bulan pula hari keselamatan makanan sedunia atau World Food Safety Day. Dan 8 hari bulan,
0: ya, hari tumor otak sedunia.
1: Ya, World Brain Tumor
0: Macam-macam
1: Day.
0: Macam-macam hari ada kan. Minggu depannya lagi hari Ahad, 14 hari bulan, hari penderma darah sedunia.
1: Ataupun World Blood Donate Day.
0: Dan pastinya Kak Nur, seluruh umat Islam, muslim dan muslimat, kita akan bawakan pula pemegaran rancangan insyaAllah menjelang awal Muharram nanti kan. Kita akan beralih daripada 1447 Hijrah kepada 1448 Hijrah,
1: Tahun baru Islam. Dan ingatkan rupanya yoga pun ada. Kan
0: ada pula kan.
1: Ini Didi ni yang ada. Apa ni, kena belajar dengan Didi pasal yoga ni ya. 21 hari bulan.
0: Siapa betul kita kan? Bayangkan, Zumba boleh lah.
1: Kalau yoga ni, kotak kecil tu, badan kita macam ni, dia boleh masuk sebab dia ada teknik pernafasan.
0: Betul?
1: Kalau Kak Nur pecah tu kotak. International Yoga Day.
0: Dan seterusnya, ini pula untuk di Semenanjung ni, Kedah. Ada setiap bulan merupakan hari keputeraan Sultan Kedah, dan hari yang sama juga disambut Hari Bapa. Itu dia ya.
1: Banyak juga peristiwa-peristiwa penting ni ya.
0: Iya. Jadi kami akan terima panggilan anda selepas ini. Kita nak berlibur dulu Kak Nur.
1: Lagunya apa tu?
0: Bersama dengan lagu ini, sebuah lagu dalam bahasa sungai ya.
1: Lagunya
0: Kau Kesayanganku.
1: Kau Kesayanganku.
0: Kau Kesayanganku ya. Lain terus Salakan FM.
1: Bersama
0: selagi ayatnya.
1: Ayatnya lama betul kau cuti. Togol-togol kau cuti di
0: Ahok.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Dari bumi kenyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai Yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai.

0: Ya, itu dia. Bersama dengan Anderson Ngalai, Bakikis Bulu Betis. Semoga terhibur lah untuk kawan-kawan kita Kak Nor yang bekerja ya dari Sarawak, bekerja di Sandakan kan.
1: Selamat menyambut hari gawai ya.
0: Guru-guru gerai nyawa ya. Ya. Dan Kak Nor sampai Sarawak kan?
1: Sudah di airport saja.
0: Balik-balik
1: jadi masih ulang.
0: Tapi apa yang dapat saya gambarkan semasa pertama kali sampai ke Kuching Sarawak adalah satu kebersihan.
1: Kebersihannya bandarnya memang boleh tahan.
0: Memang boleh tahan, memang bersih Kak Nor. Selain daripada apa tu orang bilang, komunitinya yang sangat-sangat apa ni Kak Nor, macam yang orang Sarawak, dia memang orang Sarawak.
1: Akrab,
0: memang orang Sarawak juga. Kita tak risau pun mau jalan di lorong manakah, celah manakah, memang selamat.
1: Alhamdulillah, ya, kalau di situ kan. Kalau di Kelantan memang begitu juga.
0: Macam mana contohnya Kak Nor?
1: Sebab kalau dulu kan masa stesen Kembar, Kak Nor pergi Kelantan, sempat pergi rantau panjang. Dekat-dekat sempadan tu Thailand tu kan. Diorang cakap Thailand tu, cakap Siam. Sawadikap gitu kan. Mungkin diorang ingat masa tu kan masih lagi belum berhijab. Diorang fikir orang Siam tapi bersih. Diorang guna dinar tau. Cakap berapa dinar kan begitu.
0: Jadi macam masa tu pakai dinar ya?
1: Bukan, dia ringgit tapi dia punya sebutan tu dinar.
0: Masya Allah.
1: Dia seperti negara Arab. Kaifah halukang.
0: Okay, kita ada respon kawan kita di WhatsApp Sandakan FM ni.
1: Siapa tu?
0: Kita ada Jihad Bakar.
1: Jihad Bakar.
0: Jihad Bakar. Hai Jihad, selamat pagi Jihad. Jihad ni antara orang yang pertama berkongsi bahasa etnik kita pagi ni ya.
1: Dia hantar 6.46 pagi tau.
0: Ya, awal betul.
1: Okey,
0: Assalamualaikum Didi dan Kak Nor.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih bahasa etnik. Lama betul kau cuti. Baca pengotaran Kak Nor.
1: Ya, Tegal Ted Koyu Mak Cuti.
0: Tegal Ted Koyu Mak Cuti.
1: Ya, Tegal.
0: Tegal lah Kak Nor.
1: Tegal.
0: Kau macam Simunul Kak Nor, macam mana bunyinya? Ya.
1: Togol toongan kau cuti.
0: Togol?
1: Ya, dorong tegel.
0: Togol toongan kau cuti. Cuti sama juga cuti lah.
1: Cuti. Holiday.
0: Okay. Kita ada Fiza. Fiza di Pulau Berhala. Hai Fiza, Bang Didi, Kak Nor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, ayat kita hari ini dalam bahasa etnik. Lama betul kau cuti.
1: Atau gol toongan kau cuti. Baju tabawan.
0: Sama.
1: Dia, tapi dia lagunya ada berlagu tau.
0: Contoh?
1: Atau gol toongan kau cuti.
0: Begitu. Kau macam Simunul, Kak Nor, macam mana punya lagu?
1: Dia Simunul dia tak berlagu. Tak berlagu. Dia macam straight je, macam togol toongan kau cuti tadi.
0: Begitu. Baiklah, kita terus beralih kepada bahasa seterusnya. Terima kasih Fiza di Pulau Berhala. Ini dia Bugis Pinrang bersama Komeng di Sukau.
1: Metal ledak kau cuti.
0: Boleh sudah kan Nor. Metal ledak kau cuti.
1: Ledak.
0: Betul lah. Okey, terima kasih Kak Rosdah. Okey, pesanan suara daripada Kak Rosdah Kak Nor.
1: Betul kan ya?
0: Jom kita dengar.
1: 1, 2, 3.
2: Assalamualaikum bahasa etnik. Alif Marong ikau mau cuti. Dari Kak Rosda. Assalamualaikum buat semua teman-teman yang mengenal diri Kak Rosda. Bahasa etnik lama betul kau cuti. Sungai Abai. Alif Marong ikau mau cuti. Amin.
1: Tengok tu. Amin. Saya tunjukkan kepada Didi, dia ucapan apa khabar.
0: Amin.
1: Dia Ustaz Ziri apa khabar. Gitu lah. Okay.
0: Ali Marong kau cuti Kak Nor.
1: Ali Marong kau cuti.
0: Begitu bunyinya. Ali Marong kau cuti ya. Hairin di Kampung Karamunting, selamat pagi. Salam untuk Idayu dan juga semua yang berada di Sukau. Okay.
1: Salam,
0: Mira
1: ya.
0: Kitty, selamat pagi idol. Bunyinya, lama betul kau cuti dalam masa Bugis Pinrang.
1: Mita tawangan kau pelik cuti.
0: Bahasa Bajau pula. Tegol saka acuti.
1: Tegol ka saka ka acuti.
0: Oh, mita tongang kau paling cuti. Lama betul kau cuti.
1: Ya, mita tongang paling cuti.
0: Ya, oh begitu pula ya. Tegol saka acuti. Balas satu lagi sebelum kita berhibur, kita ada ini dia Umi Ida dari Taman Fajar. Selamat pagi Umi, selamat raya, jadah Masa Batin, Tok Anor juga Didi. Terima kasih Umi. Bahasa etnik Brunei. Nah, Kanor lah Brunei Kanor.
1: Batah jua kau ni cuti ane.
0: Batah jua kau cuti ane ya. Umi Dal ini dia ni pesara jururawat Kanor.
1: Oh ya.
0: Dia pernah bercerita pasal cuti jugalah masa semasa bertugas di jururawat dulu katanya. Memang susah mau cuti kan, maklumlah sentiasa on call kan.
1: Iya betul.
0: Kadang-kadang kalau cutinya pun terpaksa kena cancel apa semua. Jadi itulah semasa besaran ini bilangnya sudah menikmati cuti sepenuhnya bersama keluarga. Itu dia. Terima kasih Umi dah dengan responnya dalam bahasa Brunei. Oleh kerana dia kongsi dalam bahasa Brunei, jom kita layan lagu ini. Adai Adai
1: Fazia Gambus.
0: Ya, lain tu Sarakan FM
1: bersamamu.

Galata spoko, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Promosi menarik.

0: lagi bersama dengan Razi, pemenang naib juara bintang Salakan FM 2019.
1: Oh ya ke, lama baru teringat tau.
0: Kan kan tau.
1: Nah, entom kasih lasa aku maka.
0: Aduh. Boleh menangis lagunya dekat Nor ya.
1: Ya. Semua itu, jantung ada, bertemu di syurga
0: kan,
1: ada.
0: Mario apa tu di syurga.
1: Semoga kita bertemu Mario surga Firdaus.
0: Masya Allah. Itu dia Razi. Semoga terus sukses Razi. Waktu Razi bertanding masa ni, juara dia Sharwina Yajid.
1: Oh ya ya ya ya. Macam Barbie kan masa tu.
0: Betul. Malah dan ini antara respon terakhir yang sempat kita bawakan, kita bacakan ya, respon kawan-kawan kita pagi ni.
1: Uh-huh.
0: Kita ada Idang Zara di Kampung Karamonte.
1: Apa itu?
0: Itu.
1: Dalam katanya lama pula kau cuti dalam bahasa Sulu.
0: Hmm?
1: Malukai sab kau mak cuti.
0: Begitu tu kan Nor. Malukai sab kau mak cuti.
1: Malukai, malukai itu lama.
0: Malukai, malukai.
1: Yeah.
0: Dalam masa wajah sempurna pula atau gol sab kau mak cuti.
1: Lulus.
0: Lulus ah.
1: Lulus.
0: Adam dari Batu 16. Saya Adam. Hai Didi, Kak Nor.
1: Hai.
0: Kau dalam bahasa baju pengutaran lama betul kau cuti.
1: Uh-huh.
0: Pengutaran dia Tegal TKU cuti. Jangan syailahkan ku. Tegal TKU cuti. Okey kan, kita dah sebentar Lela di Kenangan Manis.
1: Kita dengar ya. Satu, dua, tiga.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak
2: Nor dan Didi, Lela dari Kenangan Manis. Dalam bahasa Bugis Rapang, lama betul kau cuti macam ni ya. Metapaga mu cuti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Mu cuti. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Lela. Kita ada Nal GS seterusnya.
1: Ini siapa?
0: Nal GS.
1: Oh, sama juga kan ni. Ini
0: Adam sudah.
1: Adam sudah pula. Okey, 1, 2, 3.
3: Assalamualaikum DJ Kak Nor dan juga DJ Didi.
1: Wow.
3: Selamat pagi buat semua pendengar Senakan FM bersamamu. Saya Nal GS dari Batu Tiga. Baiklah, hari ini bahasa etnik dia punya ayat. Lama betul kau cuti. Baiklah, seperti biasa saya akan kongsikan dalam dua bahasa, iaitu bahasa Kagayan dan juga bahasa Suluk. Baiklah, dalam bahasa Kagayan, lama betul kau cuti begini ya. Lomba nahan kau cuti. Saya ulang balik. Lomba nahan kau cuti. Okey, dalam bahasa Suluk pula,
0: okay.
3: Lama betul kau cuti. Luai tuud ikau cuti. Saya ulang balik. Luai tuud ikau cuti. Okey, buat DJ Kak Nor dan juga DJ Didi, selamat bertugas. Maksuku dan maksukul.
1: Maksukul
0: ya? Nal.
1: Uh-huh.
0: Itu dia daripada Nal GS. Dua bahasa, Kagayan dan juga Iban Tausok ya. Okey. Dan ini dia respon pesanan suara terakhir daripada siapa ni Kak Nor?
1: I'm Didin kan ni? Ini kan di Pano? Ini kan dia kan ni?
0: Dia lah tu.
1: Oh, dia lah tu. 1, 2, 3.
0: Okey.
4: Assalamualaikum DJ berdua. Ini Kak Jaina yang cakap.
1: Kak Jaina.
4: Pasal etnik pada hari ini, lama betul kau cuti. Kalau idaan abuai buku kau mengcuti.
0: Abuai
4: buku ikau mengcuti. Itu saja.
0: Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam Kak Jaina. Abuai buku ikau mengcuti. Terima kasih Kak Jaina. Itu dia ya. Alhamdulillah itu dia respon kawan-kawan kita.
1: Ada lagi satu
0: ini.
1: Ya.
0: Oh, isu.
1: Isu ni. Ini NR Miza dia kata.
0: Nur Izara Umaira.
1: Iya kak, itu kata. Okey, Nur Izara. Ini
0: Jalan Sisili ya.
1: Bahasa Bajau.
0: Simonol.
1: Dah. Togol ge aku lain pula kan.
0: Potong kata kan Nor.
1: Ya.
0: Macam sebenar-benarnya.
1: Lama betul kau cuti kan? Togol tongan kau cuti.
0: Ini ge a cuti.
1: Gitu lagi.
0: Apapun, terima kasih semua dengan respon anda. Dan pastinya kami mendoakan semoga anda yang bercuti di luar sana ya, dapatlah meluangkan masa sepenuhnya bersama keluarga anda ya. Malah ada kesibukan yang terlalu banyak sebelum ni. Jadi ada saya terbaca, terdengar juga kadang-kadang kadang-kadang bilang apa, beli jiwa atau beli jiwa anak-anak.
1: Ya. betul.
0: Kan? Jadi selamat bercuti semuanya, hati-hati. Dan untuk anda yang merancang untuk pergi beriadah, ya, berkelah atau ke mana-mana tempat, pastikan tempat tu selamat. Dan jagalah keselamatan anda semua, ya.
1: Okey. Jadi terima kasih juga buat penolong jurutera kita, ya.
0: Ya,
1: Ustaz Ziri Ibin, ya, Angkol, dan daripada Kak Nur, Didi.
0: Ya, selepas ni kita akan diburkan selama satu jam dalam segmen
1: Zone Music, lebih music berbanding biasa.
0: Sebentar lagi, sebelas pagi, anda akan ditemani rakan tugas dalam segmen Zoom 11 hingga 3 petang bersama dengan
1: DJ NY.
0: Dan santai 3 petang hingga 7 malam, anda akan bersama dengan
1: DJ Iswa di mana?
0: DJ Hassam Sudin. Itu dia. Apapun, terus melekat bersama-sama kami di frekuensi ini
1: 90.1
0: dan bersama langsung di
1: RTM Klik.
0: Saya Diri
1: Kandur.
0: Dan kami mengucapkan sekali lagi selamat menyambut Hari Gawai untuk semua, dan selamat bercuti.
1: Bye-bye.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau PONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Ain secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sana kena.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sanakan FM sebagai teman anda di manapun anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan

0: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sunken FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sunken FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamat. Dan terima kasih kerana menjadikan Sunken FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan semua

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di empat di Sanakan FM bersamamu.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sanakan FM. Bersamamu kita kongsikan daripada Pej Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana ketika terdedah kepada cuaca panas, seseorang individu berisiko mengalami kehilangan cecair tubuh seterusnya mengakibatkan dehidrasi. Dan kehilangan cecair tubuh boleh mengakibatkan keletihan, sakit kepala, sembelit ataupun kulit kering, ya. Dan dehidrasi yang melampau boleh mengakibatkan tekanan darah rendah, sawan, pengsan dan juga kerosakan buah pinggang. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk memastikan pengambilan air kosong yang secukupnya untuk menghindari daripada penyehidratan yang memberi kesan terhadap kesihatan, khasnya ketika menghadapi keadaan cuaca yang panas.
1: Bos, air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Click. Music orang kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami di Stanakan FM bersamamu 90.1. Kita kongsikan berkaitan dengan STR Fasa 3 di mana permohonan baru dan juga rayuan masih lagi dibuka sehingga 15 Jun 2026 di mana Kerajaan Madani memperuntukkan sebanyak RM15 bilion bagi STR dan SARA untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Dan 8.3 juta penerima STR menerima manfaat dan penerima STR turut menerima SARA melalui MyCard. Anda boleh layari bantuantunai.hasil.gov.my untuk semakan dan juga kemas kini permohonan. Itu dia berkaitan dengan STR Fasa 3 dan terus kekal bersama kami di Stanakan FM bersamamu.
1: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
2: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
1: Kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.
2: Sandakan FM.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa sihat di hari-hari yang sedang kita lalui. Ramai manusia mencari kebahagiaan pada harta, kedudukan, pujian dan kemewahan dunia. Mereka menyangka apabila semua keinginan tercapai, hati akan menjadi tenang. Namun hakikatnya, tidak sedikit manusia yang memiliki segalanya tetapi masih merasa kosong dalam jiwanya. Mengapa? Kerana kebahagiaan sebenar bukan terletak pada banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi pada dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan hakiki itu lahir apabila seorang hamba benar-benar mengabdi kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Mengabdi kepada Allah bukan sekadar solat dan zikir semata-mata. Mengabdi ialah menjadikan seluruh hidup ini sebagai jalan menuju redha-Nya. Ketika kita bekerja dengan amanah, itu pengabdian. Ketika kita membantu manusia dengan ikhlas, itu juga pengabdian. Ketika kita bersabar menghadapi ujian, itu juga pengabdian. Dalam dunia tasawuf, para ulama sufi mengajarkan bahawa seorang hamba akan merasakan manisnya hidup apabila hatinya tidak lagi bergantung kepada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa min Muhammadir rasulah." Akan merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya. Rawahul Muslim. Lihatlah, iman bukan sekadar diketahui tetapi perlu dirasai kemanisannya, dan kemanisan itu hadir apabila hati benar-benar redha menjadi hamba Allah. Para pendengar sekalian, dunia hari ini mengajar manusia menjadi tuan kepada segalanya, yakni mahu dipuji, dihormati dan diangkat tinggi. Tetapi para ahli sufi mengajarkan bahawa kemuliaan sebenar lahir ketika seseorang rela menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seorang hamba yang dekat dengan Allah akan memiliki hati yang tenang walaupun hidup sederhana. Dia tidak terlalu sombong ketika senang, tidak terlalu hancur ketika susah, kerana dia tahu semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan hidup kita, bukan sekadar mengejar dunia tetapi menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah dengan penuh cinta dan keikhlasan. Para pendengar yang rahmati Allah, jika hari ini hati masih gelisah, mungkin kita terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa mendekat kepada Allah. Kembalilah kepada-Nya, perbanyakkan sujud, hidupkan zikir dan jadikan khidmat kepada manusia sebagai jalan mencari redha-Nya Allah. Kerana kebahagiaan hakiki bukan ketika dunia berada di tangan kita, tetapi ketika Allah berada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam pengabdian dan dikurniakan hati yang sentiasa tenang bersama-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Sebelas pagi hingga tiga petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Saksikan program-program menarik di TV 2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV 2 Dunia Ria. Cita!

terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1 masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami di mana pun anda berada, kekallah di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Click. Ibu 6 hingga 11 pagi.

Baik, selamat bercuti juga untuk anda yang sedang bercuti. Dan seketika nanti saya akan kongsikan bersama dengan anda manfaat membawa anak-anak bercuti. Terus kekal bersama kami di Zon Tengah Hari, Sana Kenan Farm bersama.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom ke Plus 3. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu.

0: Can't wait, that can't wait, I can't wait on this dead little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang masih kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu 90.1 dan sambil anda berhibur, kita juga berkongsi informasi semasa untuk anda, informasi-informasi yang mungkin boleh kita manfaatkan bersama. Okey, di mana ingin saya kongsikan bersama dengan anda juga, iaitu kenapa perlu bawa anak bercuti. Ya, yang pertama adalah untuk mencipta memori zaman kanak-kanak mereka bersama dengan keluarga. Yang kedua, perkembangan otak anak lebih berkembang. Dan seterusnya, yang ketiga, mood dan kesihatan anak lebih baik. Yang keempat, anak lebih aktif. Yang kelima, buang sikap toksik dalam diri. Dan juga yang keenam, anak mempunyai IQ yang tinggi. Itu antara sebab kenapa perlu bawa anak-anak bercuti. Jadi dapat dimanfaatkan bersama informasi ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi itu, saya kekal bersama kami, Sandakan FM bersama.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA tu apa? Ha, EFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: break that girl like a wool on his dead little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu 90.1.

0: bersama.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Besar di bawah Bayu.
1: Julukan Negeri Sabah sebagai Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bayu sebenarnya diambil dari tajuk sebuah buku yang ditulis Agnes Newton Kidd pada tahun 1939 di rumahnya di Jalan Istana Sandakan. Selain rumah Agnes Kidd, daerah Sandakan juga amat sinonim dengan pusat pemuliharaan orang utan di Sepilo Pulau Penyu, Gua Gomantong, pusat pemuliharaan beruang madu, Taman Peringatan Perang, aktiviti penerokaan di Sungai Kinabatangan, Taman semula jadi pengakap dan pelbagai lagi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara.
0: Lensa di bawah Bayu.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan saya di JNY di Konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya terima kasih yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga melalui siaran RTM Klik. Pastinya kami membawakan untuk anda setiap hari bersama kami di Sanakan FM Isnin hingga Jumaat. Kita ada 3 segmen dibawakan untuk anda, segmen Evo 6 hingga 11 pagi, dan seterusnya kita juga ada Zoom 11.3 melalui Zone Tengah Hari. Dan juga untuk Santai, kita ada Santai 37 dengan lagu-lagu Santai Kenangan yang kami bawakan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami, kerana untuk hujung minggu pula kami akan bawakan untuk anda 2 segmen, iaitu Bah Hujung Minggu dan juga Santai Hujung Minggu. Semuanya untuk anda yang kami sajikan untuk anda setiap hari di Sanakan FM bersamamu 90.1.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanakan FM bersamamu.
3: Terima kasih yang lalu jauh di sana, anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini. Dan kita
4: betul-betul terbaik lah kami, sebab tidak pernah berputus asa.
3: Betul.
0: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos, akan yang famous di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan, dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan antar saja ke talent water Sanakan FM Pro 1-9-5-8-9-5-8-5-8.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
2: Banyak kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami di Sakran FM bersamamu. Dan terus saja kita bawakan untuk anda Zone Hits bersama kami di jam yang terakhir Zoom 11.3. Hiburan tanpa henti.

fokus utama berita petang ini. Dua remaja lemas di kolam kuari Batu 16. 4 PPM Sandakan buat laporan polis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Norke Yusof. Inilah berita Sandakan FM 1 Jun 2026.

0: Dua remaja perempuan ditemukan lemas ketika mandi manda di sebuah kolam kuari di Kampung Gumgum, Jalan Kuari Batu 16 Sandakan petang semalam. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.31 petang dan sepasukan 7 anggota dari Balai Bomba Sandakan dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 27 km. Mangsa pertama Nur Fatin Juhaidi, 15 tahun, ditemukan orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba, manakala seorang lagi Nordina Nirmala Adi Jamal berjaya dijumpai hasil operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan bersama orang awam di lokasi kejadian. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi kejadian. Seterusnya, mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 7.01 minit malam. Empat pemimpin pembangunan masyarakat PPM kawasan Sandakan membuat laporan polis di Balai Polis Bandar Sandakan pada Sabtu lalu. Laporan berhubung satu hantaran di media sosial 29 Mei yang lalu mengandungi unsur fitnah, hasutan terhadap Tuan Yang Terutama, yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dato Sri Panglima Dr. Musa Haji Aman. Tindakan berkenaan disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab dan berpotensi mengganggu ketenteraman awam serta keharmonian masyarakat majmuk di Sabah. Kesemua pemimpin pembangunan masyarakat berkenaan menyeru orang ramai agar menggunakan media sosial secara berhemah, tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih serta terus menghormati institusi yang di-Pertuan Negeri Sabah demi mengekalkan keamanan, perpaduan dan kestabilan Negeri Sabah. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Tita Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas. Pakar Perlembagaan Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpandangan Tita Sultan Ibrahim memberi penekanan perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting dalam menentukan kestabilan serta kemajuan ekonomi Malaysia. Perpaduan merupakan perkara paling utama untuk Malaysia mencapai cita-cita yang hebat dari segi kedudukan ekonomi, dan semua yang dicapai adalah kerana perpaduan. Dalam masa sama, beliau menjunjung kasih Tita Diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribu petir di beberapa tempat dan memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia. Bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah selatan tenggara bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Dua remaja lemas di kolam kuari Batu 16. Empat PPM Sandakan buat laporan polis. Berita disunting Sally Jukri, Salam Malaysia Madani.

Rakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Serakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Rakan FM bersamamu. Edisi Isnin untuk petang ini 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di mana jua anda berada? Pastinya kami di 90.1 Serangan FM bersamamu akan terus membawakan sesuatu yang terbaik untuk anda hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Mulakan hiburan kita petang ini bersama dengan Faizal Tahir. Ini dia Suriram untuk anda. Santai 37. Yang

Faizal Tahir bersama dengan Suri Ram terus membawa kan kita ke pukul 3.10 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandaka. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sarakan FM bersama Mu edisi Senin untuk petang ini. Masih lagi bercuti umum kepada semua rakan-rakan pejabat awam kita, juga kepada para guru kita, walau di mana juga anda berada, santai bersama dengan keluarga di hari-hari cuti begini. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu asar di kawasan Sandakan ialah pada pukul 3.33 minit petang nanti. Ibu dah bersama dengan Black Pop Pack. Anda santai 37.

0: Malaysia di mana juga anda berada. Selamat FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang sedakan. Ya, anda Iswadi Mansyam Sudin menemani anda hingga ke pukul 7 malam nanti. Oh ya, pernahkah nampak pasangan yang buat orang tertanya-tanya? Macam mana dia boleh dapat wanita secantik itu? Kadang-kadang kita terlalu cepat menilai cinta dengan mata. Kita lihat saiz badan, rupa, pakaian, gaya. Tetapi kita lupa, ramai orang jatuh hati bukan kerana bentuk tubuh semata-mata. Ada wanita memilih seseorang kerana dia rasa tenang bila bersama. Tidak dihakimi, tidak diperkecilkan, tidak perlu berpura-pura kuat sepanjang masa. Lelaki berbadan besar mungkin bukan idaman kerana berat badannya, tapi mungkin kerana cara melindungi emosi, cara mendengar, caranya membuat pasangan rasa selamat, dihargai dan diterima. Namun ini bukan bermaksud kesihatan boleh diabaikan. Berat badan berlebihan tetap boleh meningkatkan risiko kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan masalah sendi. Cuma dalam kita bercakap tentang tubuh, jangan sampai kita lupa tentang hati. Sebab akhirnya yang membuat seseorang itu benar-benar menarik bukan hanya rupa yang dilihat mata, tetapi rasa selamat yang tertinggal di dalam jiwa.
1: Perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasah tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.

0: membawakan lagu yang berjudul Fatwa Orang Tua terus membawakan kita ke pukul 3.23 minit petang. Sebelum itu bersama dengan lagu persembahan Emosman featuring Les Ventones, lagu yang berjudul Kasih Berduka. Semoga ada terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang petang ini. Pada anda yang bersantai di rumah, selamat bersantai di rumah. Pada anda yang baru menjamu selera, selamat menjamu selera, kami ucapkan kepada anda. Anda mungkin dalam perjalanan jauh, selamat dalam perjalanan jauh. Mungkin ada yang baru nak merancang, nak bercuti hari ini. Okey, rancang sebaiknya cuti anda. Esok merupakan hari terakhir kita bercuti kerana 3 Jun 2026 kita akan memulakan tugas seperti biasa. Sudah minum petang, selamat minum petang kami ucapkan kepada anda. Dan sebagai panduan sekali lagi kepada kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 3.33 minit petang nanti.
1: Adik-adik sekalian, Kak Nur ingin berpesan, selepas waktu sekolah, teruslah balik ke rumah ya. Usah bazirkan masa untuk melepak bersama rakan-rakan. Ada banyak perkara yang adik-adik boleh buat di luar waktu persekolahan, seperti ulang kaji pelajaran, membaca buku dan membantu ibu di rumah. Daripada adik-adik bazirkan masa untuk melepak, lebih baik adik-adik isi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Pesanan ini dari Sandakan FM bersamamu.

0: Tinder. Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
1: Warga negara yang memiliki lesen memandu aktif dan MyCard layak menerima harga subsidi bersasar petrol RON 95 dikenali sebagai Budi Madani RON 95 atau Budi 95 pada harga RM1.99 seliter dengan had 300 liter sebulan. Sementara harga RON 95 bagi bukan warga negara atau golongan yang tidak layak ditetapkan pada harga tanpa subsidi RM2.60 seliter. Pemandu e-hailing diberikan pengecualian dari harga siling tersebut dan boleh memohon kelayakan tambahan. Selain MyCard, proses pengesahan boleh menggunakan aplikasi e-dompet seperti TNG dan Setel di stesen minyak yang terlibat. Peralihan sistem ini akan dilaksana secara berperingkat bermula 27 September ini dengan anggota tentera dan polis diikuti penerima sumbangan tunai rahmah STR sebelum dibuka kepada semua rakyat pada 30 September ini.
2: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Lensa di bawah bayu.
3: Program Pantas yang bermaksud cepat dan mudah telah diperkenalkan oleh Jabatan Tanah dan Ukur Sabah sejak tahun 2011 sebagai usaha mempercepatkan pemilikan tanah adat oleh anak negeri Sabah. Program ini menggunakan teknologi moden termasuk sistem GIS dan pejabat bergerak untuk memastikan pengukuran dan pengeluaran geran tanah dilaksanakan secara cekap dan telus terutamanya di kawasan kampung dan luar bandar. Sehingga 31 Mei 2024, lebih 31,000 lot tanah melibatkan keluasan 46,000 hektar telah berjaya diukur melibatkan 145 kampung di 22 daerah. Sejak Mac 2025, tunggakan permohonan tanah telah dikurangkan sebanyak 91% daripada lebih 313,000 kepada hanya 28,000 permohonan. Kawasan pedalaman seperti Keningau, Tambunan, Nabawan dan Tenom turut mendapat manfaat dengan lebih 36,000 lot telah diukur.
1: Lensa di bawah bayu.

0: muslimin dan muslimat diucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa sihat di hari-hari yang sedang kita lalui. Ramai manusia mencari kebahagiaan pada harta, kedudukan, pujian dan kemewahan dunia. Mereka menyangka apabila semua keinginan tercapai, hati akan menjadi tenang. Namun hakikatnya, tidak sedikit manusia yang memiliki segalanya tetapi masih merasa kosong dalam jiwanya. Mengapa? Kerana kebahagiaan sebenar bukan terletak pada banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi pada dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan hakiki itu lahir apabila seorang hamba benar-benar mengabdi kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahawa ketenangan jiwa tidak datang daripada dunia, tetapi daripada hubungan yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, mengabdi kepada Allah bukan sekadar solat dan zikir semata-mata. Mengabdi ialah menjadikan seluruh hidup ini sebagai jalan menuju redha-Nya. Ketika kita bekerja dengan amanah, itu pengabdian. Ketika kita membantu manusia dengan ikhlas, itu juga pengabdian. Ketika kita bersabar menghadapi ujian, itu juga pengabdian. Dalam dunia tasawuf, para ulama sufi mengajarkan bahawa seorang hamba akan merasakan manisnya hidup apabila hatinya tidak lagi bergantung kepada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Akan merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya. Rawahul Muslim. Lihatlah, iman bukan sekadar diketahui, tetapi perlu dirasai kemanisannya. Dan kemanisan itu hadir apabila hati benar-benar redha menjadi hamba Allah. Para pendengar sekalian, dunia hari ini mengajar manusia menjadi tuan kepada segalanya, yakni mahu dipuji, dihormati dan diangkat tinggi. Tetapi para ahli sufi mengajarkan bahawa kemuliaan sebenar lahir ketika seseorang rela menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seorang hamba yang dekat dengan Allah akan memiliki hati yang tenang walaupun hidup sederhana. Dia tidak terlalu sombong ketika senang, tidak terlalu hancur ketika susah. Kerana dia tahu semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan hidup kita, bukan sekadar mengejar dunia, tetapi menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah dengan penuh cinta dan keikhlasan. Para pendengar yang rahmati Allah, jika hari ini hati masih gelisah, mungkin kita terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa mendekat kepada Allah. Kembalilah kepadanya, perbanyakkan sujud, hidupkan zikir dan jadikan khidmat kepada manusia sebagai jalan mencari redha-Nya Allah. Kerana kebahagiaan hakiki bukan ketika dunia berada di tangan kita, tetapi ketika Allah berada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam pengabdian dan dikurniakan hati yang sentiasa tenang bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Salam sebesar Malaysia. Selamat datang dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Seragam FM bersamamu. Edisi Isnin untuk petang ini 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seperti tadi berlalu lagu Fazal Tahir and the Friends, lagu yang berjudul Kulul Hubbi, terus membawakan kita ke pukul 3.46 minit petang. Di mana jua anda berada, kami akan terus sajikan anda dengan pelbagai genre lagu, juga membawakan kepada anda informasi-informasi yang boleh kita kongsikan bersama dari masa ke semasa. Anda yang sedang santai minum petang bersama dengan keluarga anda, selamat santai minum petang bersama dengan keluarga anda. Mungkin ada di antara anda juga yang dalam perjalanan jauh dari Sandakan ke Tawau, ke Lahad Datu, ke Semporna, ke Kunak ataupun ke Kota Kinabalu, maupun ke Keningau, ataupun nak bergerak ke luar negara, Brunei Darussalam. Selamat dalam perjalanan kami ucapkan kepada anda. Doa kami sentiasa mengiringi anda tiba ke destinasi dengan selamat.

bersama dengan lagu persembahan Laskar DJ Laskar Pelangi. Terus membawakan kita ke pukul 3.54 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangai FM bersamamu edisi Isnin untuk petang ini 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Anda bertemankan saya DJ anda Iswa Diman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Kalau kita ada bercakap mengenai perpaduan, perpaduan adalah merujuk kepada satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara agar setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti, nilai kebersamaan serta perasaan cinta dan setia yang mendalam terhadap tanah air. Dan secara ringkasnya, perpaduan adalah ikatan kebersamaan, kesepakatan dan keselarasan antara pelbagai kumpulan manusia, terutamanya dalam sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum, agama, budaya dan bahasa. Seperti kemarin, dua hari berlalu, 30 dan 31 Mei, kita baru saja meraihkan sambutan Pesta Kaamatan. Itulah yang dikatakan perpaduan. Seluruh masyarakat di negeri ini meraihkan sambutan Pesta Kaamatan yang telah pun disempurnakan perasmiannya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Panglima Anwar bin Ibrahim. Antara teras utama perpaduan, penerimaan dan penghormatan, di mana perpaduan bukan bermaksud setiap kaum perlu melepaskan budaya atau identiti masing-masing untuk menjadi sama. Sebaliknya adalah kesediaan untuk menerima, menghormati dan meraihkan perbezaan yang wujud demi keharmonian di negara kita Malaysia yang kita cintai. Hiburan bersama dengan Adira Suhaimi untuk petang ini. Ini dia lagu Sayang Orang Sama untuk anda semuanya hanya di Santai 37.

0: Instagram dengan kata carian Sanakan FM 17. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Waktu saya tepat pukul 4 petang. Anda masih terus bertemankan saya menerusi Santai 37 edisi Isnin untuk petang ini. 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ada yang baru bersiaran bersama kami, kita bersama dalam segmen Santai 37 akan dibawakan kepada anda lagu-lagu hiburan dari masa ke semasa, juga informasi-informasi yang boleh kita kongsikan bersama sebagai panduan untuk kita meneruskan aktiviti kita di sepanjang minggu ini. Hari pertama di bulan Jun, mungkin ada yang menanamkan tekad baharu selepas 5 bulan berlalu. Sebagai kenangan manis pahit yang ditinggalkan sejak masuknya 1 Januari hingga 31 Mei lalu. Apapun kenangan itu biarlah berlalu, yang ke depan kita terus meneruskan kehidupan kita dengan tekad yang baharu, dengan azam yang baharu. Mungkin untuk diri sendiri, mungkin untuk keluarga, atau juga mungkin untuk anak-anak kita. Percayalah, apa yang ingin kita laksanakan untuk yang terbaik diri kita sendiri, insyaAllah akan terjadi. Kita diteruskan dengan dua buah lagu bersama dengan Eni Zakri featuring Govinda. Hal hebat ini dia, Dato' Sri Sinurhaliza. Percayalah untuk anda, Santai 37.

0: bersama dengan lagu persembahan ini Zakri featuring Govinda, lagu yang berjudul Hal Hebat. Lalu itu bersama dengan Dato' Sri Sinaraliza, lagu yang berjudul Percaya. Terus membawakan kita ke pukul 4:11 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sarangan FM bersamamu. Edisi Isnin untuk petang ini 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Oh ya, pernahkah anda mendengar mengenai slip disk? Ya, mungkin orang selalu perkatakan slip disk sering dialami oleh orang yang sudah berusia. Tetapi sebenarnya slip disk bukan penyakit untuk orang yang sudah berusia. Ya, boleh berlaku pada usia 20-an, 30-an, pada orang yang kerja lama duduk, angkat berat, pernah jatuh, pernah kemalangan kecil, atau bertahun-tahun tahan sakit belakang tanpa pemeriksaan. Itulah dia orang yang akan mengalami slip disk. Kadang-kadang kita nampak seseorang masih muda, masih kemas, berpakaian, tapi hakikatnya dia sedang menyembunyikan kesakitan yang lain, yang orang lain tak nampak. Slip disk boleh bermula senyap, bukan terus lumpuh, bukan terus berkerusi roda. Dan antara tanda-tanda awal yang sering diabaikan, sakit belakang yang menjalar ke punggung atau kaki, kebas atau semut-semut di peha, betis atau tapak kaki, kaki cepat letih atau rasa lemah sebelah, sakit bertambah bila duduk lama, bangun, batuk atau bersin, rasa tak stabil bila berjalan, dan bila tekanan pada saraf dibiarkan lama, risikonya bukan sekadar rasa sakit. Ya, boleh jadi kerosakan saraf kekal, kelemahan kaki berpanjangan, hilang kawalan kencing atau buang air besar, dan dalam kes-kes tertentu kebergantungan pada tongkat atau kerusi roda. Ada orang muda yang nampak kuat, sebenarnya kadang berjuang senyap-senyap dengan kesakitan yang panjang, terutamanya ketika berhadapan dengan slip disk. Wow, ada rakan saya yang mengatakan kalau dah slip disk datang, bukan alang-alang sakitnya. Memang memenatkan, memeritkan, sakit yang teramat sakit.
1: Santai 30 tahun hingga
2: semua alat timbang dan sukat hendaklah ditentusahkan terlebih dahulu sebelum mula digunakan. Terdapat pelekat keselamatan pada alat timbang dan sukat yang telah diperiksa dan disahkan sebelum ia boleh digunakan. Kegagalan berbuat demikian membolehkan peniaga dikenakan tindakan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Akta ini biasanya dijalankan bagi mengawal selia barangan keperluan asas serta barangan kawalan pada musim perayaan. Jadilah pengguna bijak. Pesanan prihatin daripada RTM, teman setia anda. Sekiranya anda merupakan bekas anggota tetap Angkatan Tentera Malaysia, bekas tentera British yang berkhidmat di Malaya, Malaysia atau Singapura termasuk Ranger di Sarawak, bekas ahli pasukan 136 dan bekas askar wataniah yang dikerah sepenuh masa serta berumur 60 tahun ke atas dengan pendapatan bulanan di bawah pendapatan garis kemiskinan PGK, anda layak memohon bantuan sara hidup BSH Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM sebanyak RM300 sebulan, tertakluk kepada kriteria dan syarat yang ditetapkan. Maklumat lanjut, hubungi Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Kementerian Pertahanan Malaysia.
0: Meneruskan hiburan bersama menerusi saat 37 bersama dengan Liza Hanim. Siapa sangka, siapa menduga, ini dia Ivan 17. Jangan paksa rindu untuk anda semuanya, hanya di Sandakan FM bersamamu.

disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.

0: Sofiani.
1: Tak, semua dia kat sini. Tak, tak, cuma buat ini. Nanti aku settle dah semua dulu.
0: Ayah, janganlah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah fokus tangani peningkatan tambang penerbangan musim perayaan. 300 ahli jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi mengurangkan beban rakyat dalam menangani isu kenaikan harga tambang penerbangan semasa musim perayaan dan cuti umum, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, KEPKAS, akan mengadakan perbincangan bersama syarikat penerbangan. Bercakap di Kota Kinabalu, Menterinya Datuk Jaffri Arifin berkata, fokus perbincangan akan tertumpu kepada langkah-langkah yang boleh dilaksana bagi menangani isu berkenaan. Menurutnya, meskipun beberapa inisiatif telah diperkenalkan, namun kos perjalanan udara masih menjadi kebimbangan rakyat Sabah dan Sarawak yang bergantung kepada akses pengangkutan tersebut, terutama menjelang musim cuti perayaan untuk balik ke kampung halaman. 12 pemimpin dan penganjur utama kumpulan jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan dalam operasi khas Jahins dan PDRM di Kota Kinabalu. Turut ditahan 288 ahli jemaah dipercayai menghadiri program Jalsa Salana Wilayah Sabah ke-32 bermula 29 hingga 31 Mei lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Abdul Rahman berkata, operasi dijalankan susulan aduan diterima Jahins pada 28 Mei. Hasil semakan mendapati program mempunyai kaitan dengan jemaah Ahmadiyah Qadiani yang difatwakan sesat oleh jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah dan diwartakan pada tahun 2007. 24 banting yang memaparkan pengasas dan pemimpin tertinggi kumpulan berkenaan turut dirampas. Selain kira-kira 200 buku, bahan bacaan, dokumen program, senarai kehadiran serta pelbagai bahan penerbitan berkaitan. Kesemua individu ditahan bagi tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut sebelum dibebaskan dengan jaminan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 52-1, Seksyen 52A dan Seksyen 102 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sabah 1995. Bagi mengelak terpengaruh dengan ajaran sesat atau fahaman meragukan, umat Islam dinasihatkan untuk mendapatkan panduan atau rujukan daripada pihak berkuasa agama yang diiktiraf. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif turut meminta pemimpin masyarakat memainkan peranan proaktif dengan melaporkan kepada Jahins sekiranya mengesan aktiviti keagamaan yang mencurigakan. Langkah itu penting bagi memastikan akidah umat Islam terus terpelihara sekaligus membendung penyebaran ajaran yang bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tegasnya, Jahins, Muiz dan Pejabat Mufti Negeri Sabah akan terus memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan terhadap aktiviti keagamaan, termasuk memastikan tenaga pengajar atau penceramah agama memiliki tauliah sah. Sabah memerlukan lebih 1,500 jururawat tambahan bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan yang semakin meningkat. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU Ajulahin Japin berkata sistem kesihatan kini berdepan pelbagai cabaran, termasuk peningkatan penyakit kronik, isu kesihatan mental, populasi semakin menua serta perubahan iklim, menjadikan peranan jururawat semakin penting sebagai tulang belakang penyampaian perkhidmatan kesihatan. Beliau menyatakannya sempena ceramah khas Hari Jururawat 2026 di Kota Kinabalu. Ajulahin turut menyuarakan komitmen SMSU untuk memperjuangkan kebajikan, pemerkasaan dan pembangunan profesion jururawat di Sabah. Sokongan kukuh diyakini mampu meningkatkan sistem penjagaan kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
3: Berita selanjutnya. Bermula 1 Jun 2026, lebih 9 juta pencarum menerusi Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 secara automatik dilindungi sepenuhnya daripada kesan kemalangan bukan bencana kerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata skim lindung 24 jam yang diperkenalkan melalui pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Memperuntukkan jaringan pelindungan keselamatan sosial lebih luas termasuk ketika cuti umum dan hari kelepasan am. Pelaksanaan skim adalah secara automatik bagi semua pekerja formal sedia ada tanpa pendaftaran baharu oleh majikan atau pekerja. Bagi individu baru bekerja dan melapor diri selepas 1 Jun 2026, majikan wajib mendaftarkan pekerja tersebut mengikut prosedur sedia ada melalui sistem Perkeso. Caruman skim lindung 24 jam ditanggung sepenuhnya pekerja dan dilaksana secara berperingkat tertakluk had siling gaji. Peringkat permulaan, kadar caruman adalah 0.77% daripada gaji bulanan. Bagi memperkukuh pelindungan identiti dan data peribadi rakyat dalam era digital, MyCard struktur baru dilaksana secara berfasa bermula Jun ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Datuk Badrul Hisham alias MyCard struktur baru dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Antara penambahbaikan dilaksana termasuk penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram dan teks mikro. Selain ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi. Penambahbaikan itu dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti, dalam masa sama mengurangkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen pengenalan diri. Sebagai permulaan, pengeluaran MyCard struktur baru akan dilaksanakan di Ibu Pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih melalui sistem temu janji sebelum diperluas secara berperingkat ke seluruh negara. Syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial dikuatkuasakan bermula hari ini. Langkah proaktif dilaksana bagi melindungi kanak-kanak bawah umur 16 tahun daripada ancaman cyber. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah dilaksana selaras penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko. Kedua-duanya berkuatkuasa hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Menerusi peraturan baru itu, individu bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial. Sekiranya ingin mendaftar, perlu mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan sebagai pengesahan umur. Pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti untuk memastikan mereka kekal layak mengakses platform mengikut kriteria ditetapkan. Kerajaan negeri sedang meneliti usaha memperkukuh pembangunan sukan permotoran di Sabah, termasuk mengekalkan tapak lapangan terbang Lama Tawau sebagai antara venue khas penganjuran sukan permotoran pada masa akan datang. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, dengan adanya venue khas, sukan permotoran dapat dilaksana secara teratur dan mengikut garis panduan keselamatan ditetapkan. Beliau berucap, merasmikan Sabah Drag Race 2026 anjuran skuad anti dadah negeri Sabah di Tawau. Acara bukan sekadar medan perlumbaan, sebaliknya platform mendidik golongan belia agar menjauhi aktiviti lumba haram serta mengamalkan sukan permotoran secara selamat dan berdisiplin. Acara berlangsung sejak 29 Mei lalu turut menarik penyertaan dari Sarawak. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah fokus tangani peningkatan tambang penerbangan musim perayaan. 300 ahli jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan. Sekian berita tadi disunting saya Rahsamain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Pantai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam. Santai Kenangan.

0: Pantai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam. Santai Kenangan. Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Santakan. Terima kasih kepada anda yang masih terus bersiaran bersama kami di frekuensi FM 90.1. Juga menerusi persiaran RTM Klik. Terus bertemankan saya, DJ anda Iswa Diman Syamsuddin, hingga pukul 7 malam nanti. Teruskan pertemuan kita untuk petang ini bersama dalam Santai Kenangan. Dua buah lagu dibawakan kepada anda bersama dengan Kapilah, Merindu Tanpa Kata. Juga ada Wings, Biarkan Berlalu untuk anda semuanya hanya di Santai Kenangan FM bersamamu.

Sekarang FM bersama kamu nantikan pukul 5 petang untuk mengikuti berita dari Angkasa Puri, utama 5 petang. Apapun dibawakan kepada anda, Santa Kenangan, Bunga Angkasa, Terra Rosa, hanya di Sekarang FM bersamamu.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi utama 5 petang.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sandakan FM. Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang sedangkan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Di mana jua anda berada yang mendengarkan kami menerusi frekuensi FM Stereo 90.1 ataupun menerusi persiman RTM Klik. Hari kami membawakan kepada anda menerusi Santai Kenangan edisi Isnin untuk petang ini 1 Jun 2026. Bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti yang saya war-warkan kepada anda, dibawakan kepada anda Santai Kenangan. Ibrahim bersama dengan Awi, lagu yang berjudul Di Bayang Awan. Dan sebab itu bersama dengan Salim, Benci Tapi Rindu. Untuk anda semuanya hanya di Sandakan FM bersamamu.

Assalamualaikum, saya Petang Malaysia. Selamat datang sedangkan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan edisi Isnin untuk petang ini. Kepada rakan-rakan kita yang mungkin sedang membersihkan kawasan rumah masing-masing, mungkin membersihkan kawasan dapur masing-masing, benda-benda yang boleh bukan mengandung air tapi yang boleh menakung air, okey, buang air tersebut. Pastikan anda juga boleh terbalikkan semua baldi, gayung, apa saja benda yang boleh menakung air untuk mengelak berlakunya pembiakan nyamuk Aedes. Anda yang sedang minum petang, sambil minum petang bersama dengan keluarga anda, juga mungkin bersama dengan anak-anak tercinta. Ada di antara pakcik-pakcik, abang-abang kita, kakak-kakak kita yang sedang sibuk mempersiap untuk anak-anak menyambung pendidikan mereka. Dimaklumkan 8 Jun nanti ada yang mula mendaftar masuk matrik. Dimaklumkan juga pada 14 Jun nanti ada yang mula mendaftar masuk ke Universiti Malaysia Sabah mengikuti program Masasi yang ditawarkan. Tahniah kepada anda yang ditawarkan ke program Masasi, juga ke program matrikulasi ataupun ke program di Politeknik, sama ada di Sendakan ataupun di mana saja, di Kota Kinabalu ataupun di Sarawak ataupun di Semenanjung Malaysia. Pastikan anda belajar betul-betul, bawa pulang kejayaan. Dan apa saja kepercayaan yang orang tua berikan kepada anda, khususnya kepada remaja-remaja kita, janganlah diabaikan. Harapan orang tua kita. Oh ya, mungkin ada di antara kakak-kakak kita yang sedang berfikir, apakah mungkin jodoh makanan yang tadi masak untuk santapan makan malam pada malam ini bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak. Jangan fikir panjang, Kak. Kalau ada kangkung, kangkung masak belacan sedap. Kalau ada ikan basung, ikan basung masak ampap pun sedap. Dimakan bersama mentua lalu depan rumah, tak nampak. Terima kasih juga rekan-rekan yang mengikuti saya di TikTok Serangan FM bersamamu. Kita ada Michael Angelo, Zafira, kita ada Mr. Joe, kita ada Dala, ramai lagi. Terima kasih. Ada tadi yang dari negara jiran kita Indonesia, dari Dumai, juga mengikuti kita di Facebook ataupun di TikTok Sandakan FM. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Ini dia Alda Rismah, Aku Tak Biasa. Tapi sebelum itu dengarkan dahulu iklim hakikat sebuah cinta. Hanya di 90.1 Sandakan FM bersamamu.

0: Kita bersama dengan Alda, lagu yang berjudul Lagu Tak Biasa. Sebelum itu bersama dengan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta, lagu-lagu santai kenangan, Badara Telinga. Kata kawan saya mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan untuk petang ini, petang Isnin 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kalau kita bercakap mengenai tarikh hari ini 1 Jun 2026, hari ini Sara Bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard. Wow, pastinya ramai yang tersenyum lebar. Juga pusat beli belah di sekitar Sandakan akan dipenuhi ramai pengunjung untuk mendapatkan barangan keperluan harian. Apapun langkah-langkah untuk membeli barangan keperluan setelah anda menerima Sara Bulanan. Pastikan pilih barangan keperluan, tunjuk MyCard untuk pengesahan, imbas kod barangan, bayar menggunakan MyCard dan simpan resit untuk... Untuk apa ni? Simpan resit untuk semakan. Nah, itu dia. Jadi tahniahlah kepada rekan-rekan kita yang menerima Sara Bulanan. Masing-masing. Wow, ada yang terima 100, ada yang terima 200, ada yang terima RM50, ada yang terima RM150. Warga emas, bujang RM50, bujang 100. Wow, tahniah. Inilah kerajaan Madani yang cukup prihatin terhadap keperluan rakyat Malaysia. Okey, bercakap mengenai STR pula, program penunaian sumbangan tunai ramai STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS, yang mana pada 14 Jun depan program penunaian sumbangan tunai ramai STR tahun 2026 ini akan diadakan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah itu yang tidak mempunyai akaun bank dapatkan STR mereka secara tunai. Dan untuk makluman juga, sepanjang program dilaksana, PMS turut menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Itu dia, Sarah. Juga mengenai STR, info yang dapat saya kongsikan untuk anda petang ini, 5.54 minit petang. Terima kasih kepada Lela di Kampung Manis, di Kampung Kenangan Manis, yang telah pun menghantar WhatsApp ke Serangan FM bersamamu. Assalamualaikum DJ Diman. Waalaikumsalam Lela. Selamat bertugas. Terima kasih Lela, katanya balik nanti hati-hati ya. InsyaAllah akan sentiasa berhati-hati. Terima kasih juga Amiruddin yang telah pun berkongsi foto atau mengenai sumbangan asas rahmat Sarah, yang mana penerimanya telah pun menerima Sarah ini. Sarah Bulanan dikreditkan melalui MyCard mulai 1 Jun 2026. Mulai hari ini, tahniah kepada anda semua.
1: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.

0: setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Teruskan pertemuan kita menerusi satu kenangan edisi Isnin petang ini bersama dengan kumpulan Mei. Ini dia Cinta Memekar di Hati. Hanya untuk anda, di mana jua anda berada, yang mengikuti kami menerusi frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi persembahan RTM Klik. Serangan FM bersamamu.

selamat datang Malaysia, selamat datang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangan FM bersamamu. Ini Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Anda yang sedang santai di rumah, selamat bersantai di rumah bersama dengan keluarga dan juga anak-anak anda. Terima kasih kepada kakak-kakak kita yang ketika ini sedang menyediakan juada makan malam untuk santapan keluarga bersama anak-anak. Juga mungkin bersama dengan rakan tetamu akan berkunjung ke rumah anda. Masih lagi dalam suasana sambutan Hari Raya Aidiladha untuk tahun ini 1447 Hijrah. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan ialah pada pukul 6.20 minit petang nanti. Ibu Rabu bersama dengan kumpulan siar K, ini dia Cinta dan Air Mata FM bersamamu.

esok dengan menetapkan sesuatu yang positif. Sediakan satu peringatan mudah selepas anda bangun. Ia mungkin petikan yang memberikan inspirasi kepada anda atau sesuatu yang berkaitan impian atau semangat anda. Anda boleh tulis di atas kertas.

0: FM bersamamu.
1: Terima kasih Kak Nur atas pesanan yang disampaikan tadi. Benarlah, mulakan hari esok dengan positif. Apapun yang berlaku sepanjang hari ini, hari ini adalah kenangan. Esok kita buka buku baru. Mulakan hari dengan keceriaan, dengan senyuman kita. Walaupun esok masih bercuti, 2 Jun 2026. Ini adalah jam yang terakhir saya bertugas sebelum siaran kami tutup pada pukul 7 malam nanti. Sekali lagi dimaklumkan kepada anda, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.20 petang nanti. Bersama dengan Aisyah Wajah, ini dia Brori Merantika Angin Malam. Untuk anda semuanya, hanya di Santai Kenangan.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isya ialah pada pukul 7.35 minit malam nanti.
2: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa sihat di hari-hari yang sedang kita lalui. Ramai manusia mencari kebahagiaan pada harta, kedudukan, pujian dan kemewahan dunia. Mereka menyangka apabila semua keinginan tercapai, hati akan menjadi tenang. Namun hakikatnya, tidak sedikit manusia yang memiliki segalanya tetapi masih merasa kosong dalam jiwanya. Mengapa? Kerana kebahagiaan sebenar bukan terletak pada banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi pada dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan hakiki itu lahir apabila seorang hamba benar-benar mengabdi kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Surah An-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahawa ketenangan jiwa tidak datang daripada dunia tetapi daripada hubungan yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, mengabdi kepada Allah bukan sekadar solat dan zikir semata-mata. Mengabdi ialah menjadikan seluruh hidup ini sebagai jalan menuju redha-Nya. Ketika kita bekerja dengan amanah, itu pengabdian. Ketika kita membantu manusia dengan ikhlas, itu juga pengabdian. Ketika kita bersabar menghadapi ujian, itu juga pengabdian. Dalam dunia tasawuf, para ulama sufi mengajarkan bahawa seorang hamba akan merasakan manisnya hidup apabila hatinya tidak lagi bergantung kepada dunia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Akan merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya. Rawahul Muslim. Lihatlah, iman bukan sekadar diketahui tetapi perlu dirasai kemanisannya. Dan kemanisan itu hadir apabila hati benar-benar redha menjadi hamba Allah. Para pendengar sekalian, dunia hari ini mengajar manusia menjadi tuan kepada segalanya, yakni mahu dipuji, dihormati dan diangkat tinggi. Tetapi para ahli sufi mengajarkan bahawa kemuliaan sebenar lahir ketika seseorang rela menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seorang hamba yang dekat dengan Allah akan memiliki hati yang tenang walaupun hidup sederhana. Dia tidak terlalu sombong ketika senang, tidak terlalu hancur ketika susah. Kerana dia tahu semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan hidup kita, bukan sekadar mengejar dunia tetapi menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah dengan penuh cinta dan keikhlasan. Para pendengar yang dirahmati

0: Ya Allah, jika hari ini hati masih gelisah, mungkin kita terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa mendekat kepada Allah. Kembalilah kepadanya, perbanyakkan sujud, hidupkan zikir dan jadikan khidmat kepada manusia sebagai jalan mencari redha-Nya Allah. Kerana kebahagiaan hakiki bukan ketika dunia berada di tangan kita, tetapi ketika Allah berada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam pengabdian dan dikurniakan hati yang sentiasa tenang bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: bersama dengan Afgan, lagu yang berjudul Padamu Ku Bersujud. Membawakan kita ke pukul 6.32 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih pada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sokan FM bersamamu menerusi Santai Kenangan edisi Isnin untuk petang ini 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih bertempatkan saya DJ anda Iswa Diman Syamsuddin. Dan kami akan tamat pada pukul 7 malam nanti. Dan seawal pukul 7 malam nanti, Sandakan FM akan bersambung siar dari Sabah FM untuk membawakan kepada anda siaran Sabah FM hingga ke pukul 6 pagi esok. Teruskan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu menerusi Santai Kenangan. Ini dia Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku Juga Nora, melodi perpisahan untuk anda semuanya. Santai Kenangan.
1: Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: bersama dengan Dato' Jamal Abdillah, lagu yang berjudul Di Sudut Hamar Hatiku. Sebelum itu bersama dengan Nora, lagu yang berjudul Melodi Perpisahan. Terus membawa agar kita ke pukul 6.43 minit petang. Nampaknya pertemuan kita menerusi Santai Kenangan edisi Isnin untuk petang ini, 1 Jun 2026. Samaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini. Si Evo 611, Zoom 113 dan juga Santai 37. Juga semoga anda telah pun memperolehi maklumat-maklumat yang disampaikan dari masa ke semasa. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang sebaliknya daripada diri saya sendiri. Doa kami semoga anda terus berbahagia. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama kami Sarang FM bersamamu esok menerusi Evo 611 sama dengan rakan penyampai yang lain. Saya Suhaiman Samsudin mengundur diri dengan ucapan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
1: Tahukah anda, setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40% hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia.

0: la matka miała rok na jej.
1: Santai kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
2: Mari-mari kita berseloka di majlis indah di malam ini.
1: Santai kenangan.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7 malam. Kemana, di mana keberadaan anda ketika ini? Bagi anda yang dalam perjalanan pulang, berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan untuk malam ini juga Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di mana di negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Nabawan dan Sandakan, iaitu di sebelah Telupit, Beluran dan Sandakan sehingga pukul 9 malam ini. Itu berkenaan dengan amaran ribut petir. Dan kita pergi kepada ramalan cuaca pula untuk sebelah malam ini. Iaitu pada malam ini ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan minimum suhu 23 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bye.

0: paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri, iaitu yang kita buat-buat cerita. Pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Dalam kehidupan seharian kita, jangan mudah kita mengungkapkan ataupun menyebarkan sesuatu perkara hanya berdasarkan cerita orang lain. Tidak semua yang didengar itu benar dan tidak semua yang tular itu tepat. Jadi sebelum berkongsi, selidik dahulu, semak fakta dan pastikan kesahihannya. Kerana kata-kata yang keluar dari mulut kita mampu memberi kesan kepada orang lain, sama ada membawa kebaikan atau sebaliknya. Jadi untuk kata-kata hari ini, jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri. Dan pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
1: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

Symphony tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Odisma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Peningkatan pemberian khas interim kepada Sabah sehingga RM1.5 bilion dijangka memberi impak besar kepada usaha kerajaan, terutama dalam menangani isu-isu asas rakyat dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Dalam masa sama, memberi ruang kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk memberi tumpuan terhadap keperluan asas rakyat. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah, Dato' Azrul Ibrahim berkata, keutamaan terhadap isu itu penting kerana berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing negeri. Ketika ini, momentum pembangunan yang ditunjukkan kerajaan membuktikan kesungguhan untuk menyelesaikan isu asas rakyat secara berperingkat dan terancang. Antara perkembangan paling ketara ialah kemajuan projek Pan Borneo Sabah yang kini menunjukkan prestasi memberangsangkan. Susulan pelaksanaan MyCard struktur baharu bermula Jun ini, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Datuk Badrul Hashim Alias, memberi jaminan dokumen pengenalan sedia ada masih sah digunakan untuk tujuan rasmi, termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Selain menjamin keselamatan data dan maklumat pribadi pemegang MyCard terus dilindungi, sehubungan itu orang ramai dinasihati tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard masing-masing. Sebagai permulaan, pengeluaran MyCard struktur baharu akan dilaksanakan di ibu pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih melalui sistem janji temu sebelum diperluas secara berperingkat ke seluruh negara. Orang ramai boleh melayari laman sesawang rasmi JPN di www.jpn.gov.my atau saluran rasmi media sosial JPN untuk maklumat lanjut. Peranan jururawat kini bukan sekadar menjaga pesakit, sebaliknya berperanan sebagai pendidik, petugas respon kecemasan, pengguna teknologi kesihatan digital serta pemimpin dalam sistem penjagaan kesihatan. Fellow penyelidik dasar kanan dari Universiti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Institut Antarabangsa untuk Kesihatan Global, Dr. Sergo Cik Lazay berkata, jururawat juga sering menjadi penghubung utama antara perkhidmatan kesihatan dan komuniti, khususnya di kawasan luar bandar yang berdepan cabaran dalam akses kepada perkhidmatan kesihatan. Beliau menyatakan demikian semasa ceramah khas Hari Jururawat 2026 di Kota Kinabalu. Justru penambahan perjawatan bagi jururawat di Sabah amat penting. Pelaburan dalam bidang itu bukan sekadar perbelanjaan tenaga kerja, tetapi pelaburan berimpak tinggi yang memberi pulangan besar kepada kesihatan awam, pertumbuhan ekonomi dan daya tahan sistem kesihatan. Cuaca panas melanda Sabah ketika ini disifatkan sebagai fenomena bermusim susulan peralihan fasa monsun barat daya. Fenomena itu lazimnya membawa taburan hujan lebih rendah serta suhu lebih tinggi. Menurut Pegawai Meteorologi Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Hezron Jigoro, Sabah juga berpotensi menerima kesan langsung susulan fenomena El Nino yang dijangka bermula Jun hingga September ini. Jabatan Meteorologi Malaysia akan memantau keadaan cuaca melalui rangkaian stesen cuaca automatik, data radar, satelit serta model ramalan cuaca dan iklim bagi menentukan tahap amaran cuaca panas berdasarkan suhu maksimum harian. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Feel it.

0: lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, betul. Masih lagi dengan Ella sekarang ni dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8 malam. Apa cerita anda malam ni? Apa rancangan anda malam ni? Kan, awal lagi masih pukul 8. Mungkin ada perancangan untuk keluar makan bersama dengan keluarga. Mana tahu kan? Okey. Dan kita ada rakan kita di sini, Emma dari Beaufort. Katanya nak ucapkan selamat hari gawai untuk Alice Raymond yang berada di Kanowit Sarawak katanya. Selamat balik kampung, happy holiday ya katanya, macam itulah. Okay. Baik, moga apa saja hari ini yang kita hajati dipermudahkan satu per satu. Ialah kadang-kadang apa yang kita inginkan tak semudah yang kita fikirkan dan tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi insyaAllah berkat doa dan usaha pasti kita akan berjaya dan dapat apa yang kita inginkan. Ella doakan yang baik-baik dan pastinya keajaiban akan ada. Okay, sentiasa hadir dalam hidup para pendengar Sama FM. InsyaAllah. Baik, kita dengarkan Bus Layan Sama FM. Bagus, bagus.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Terima kasih Sabah FM.
6: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
7: Tawau 95.7 FM.

0: dipilih sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Silurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roke.
1: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan terima kasih juga setia menemani Ella dalam simfoni tetap di hati. Baik, penat. Ya, memang penat. Hari-hari kita penat kan. Kalau cakap pasal penat ni, kadang-kadang penat tu bukan kerana kerja yang kita lakukan, tetapi kerana terlalu banyak benda yang kita terlampau fikirkan. Kan? A, to, B, to. Semualah yang dipikirkan, penat fizikal boleh hilang dengan berehat. Tetapi penat di hati dan fikiran memerlukan masa untuk dipulihkan. Apa itu yang kita tengah fikirkan? Dan apapun yang sedang dihadapi, jangan lupa untuk memberi ruang kepada diri sendiri. Tidak mengapa kalau orang kata hari ini kita bergerak perlahan sebab terlalu banyak yang dipikirkan. Asalkan tetap melangkah ke hadapan jalan saja. Okay? Kita jalani saja hidup ini. Dan orang kata rehatlah apabila penat, bukan mengalah apabila kita susah. Penat, memang penat. Baik, untuk anda, kita nak, orang kata kita nak hai-hai dulu kepada rakan-rakan kita di media sosial rasmi Sabah FM. Bagus bah, yang mana rakan-rakan kita ada Nur Zita, Muhammad Syahir, kita ada Mayani, Emma, Beluntung, kita ada Marsa, kita ada lampau juga bernama itu, Sadini kan? Okey, Sabli. Kita ada Iman Akasha, kita ada Tantari, kita ada Din Fayyad. Ramai, kita ada Pak Yul, kita ada Rosli dan Muhammad Yusof, kita ada juga James Pangeran dan Robert Berto. Macam-macam nama mereka. Okey, itu nama betul kah, nama gelaran kah, kita tak tahu. Okey, yang pastinya mereka adalah pendengar setia Sabah FM. Okey, baik. Untuk anda juga, susulan fenomena El Nino yang dijangka bermula Jun hingga September ini, orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Baik, kita terus layan Sabah FM malam ni dalam Simfoni Tetap di Hati.

ayat-ayat cinta. Siapa tengah orang kata mengarang ayat-ayat cinta malam ni? Orang kata apa ni? Panjang lebar. Selalunya kalau dulu-dulu kan kita mengarang ayat-ayat cinta ni, kita gunakan apa? Apa ni? Surat tu, kertas tu kita letak bedak. Kan bedak ni, bukan main lagi wanginya. Tapi yang lucunya, bila kita buka tu, kita memang terhidu bedak tu, memang ceng-ceng lah kan. Jadi berhamburan tu apa segala bedak tu di muka. Jadi putih muka kita, dah sempat kita membaca karangan surat cintanya. Baik, itu adalah orang kata dulu-dulu. Sekarang ni lain pula kan. Adanya handphone yang canggih kan. Telefon bimbit yang canggih. Dan begitu juga dengan anak-anak kita sekarang ni, yang mana kerajaan telah menguatkuasakan larangan pendaftaran akaun media sosial baru untuk kanak-kanak dan remaja di bawah usia 16 tahun bermula hari ini. Ini antara juga yang orang kata, sebab di kalangan anda yang mungkin ada anak yang di bawah 16 tahun yang secara senyap-senyapnya membuka akaun media sosial dengan kadang-kadang menipu kan, umur tu ditipunya. Tapi ini adalah salah satu langkah terbaik oleh kerajaan untuk menguatkuasakan larangan pendaftaran akaun media sosial untuk kanak-kanak remaja di bawah usia 16 tahun. Baik, ini kadang-kadang kita bila malam ni kan, kita teringin mau makan. Makan makanan, orang kata macam-macam lah makan. Sebab apa? Kadang-kadang lapar tu datang tak tentu. Jadi pada anda, apa yang anda ingin makan malam ni? Okey. Dan pada Ilah sendiri, kalau mungkin banyakkan minum air. Sebab apa? Sekarang ni keadaan cuaca yang tidak menentu ni, orang kata memang kita kena buatlah minum air kosong ataupun air, orang kata di sini air kosong kan, putih, air jernih. Okey, baik. Untuk itu anda jangan lupa untuk orang kata kuat minum air selalu, dan itu adalah salah satu yang orang kata rutin kita, kebiasaan kita untuk menjaga kesihatan. Baik, untuk itu kita terus layan lagu ini, Kau di Hatiku, Joy Sabah FM. Bagus, Pak.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Kota Belud 101.5 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: dan boleh di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: California.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella hingga ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Manakala dalam segmen Varia pula, lagu-lagu permintaan pendengar yang akan menghiburkan anda dengan lebih lagu lebih santai. Dan moga cuti ini membawa satu lagi memori indah dalam kehidupan kita. Dan moga kita semua diberi kesihatan dan kebahagiaan yang baik, InsyaAllah. Dan Ella tinggalkan anda dengan kata-kata ini: jangan mudah mengungkapkan sesuatu jika ia bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada apa yang kita lihat dan ketahui sendiri. Pastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Sampai jumpa lagi esok dalam Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Putusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baru di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwakan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan

Jadi sampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam.

1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam. Salam Varia Sabah FM untuk semua pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Ya, diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Okey, pertemankan Ozel 9 sampai 12:30 malam untuk edisi hari ini. Hari pertama kita berada di bulan Jun. Apapun, semoga bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan sebelum ini. Dan apa juga urusan ataupun apa juga target kamu untuk bulan ini, semoga dipermudahkan, lancar semua kamu punya target untuk bulan ini. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu menerusi simfoni tetap di hati sebentar tadi. Okey, jadi macam biasalah dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Okey, jangan lupa salinkan ucapan kamu juga. Mana tahu ada yang walaupun public holiday, kerja juga macam Ozel, kamu boleh layan Sabah FM sambil-sambil request lagu. 3 buah lagu. Kamu kasih campur-campur lah genre rock ke, galau ke, instrumental tak boleh, sentimental. Okey, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita terus layan lagu permintaan. Awal-awal lagi dorong minta sudah. Ini dia Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus pak.

pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Ya, selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama Varia Sabah FM. Sampai 12.30 malam, Ozel kasih kawan kamu. Okey. Sekarang ini, hari ini public holiday. Besok pun masih lagi public holiday. Jadi, hari Rabu mungkin barulah masuk kerja kan. Jadi, orang bilang masih mood-mood cuti, Bani. Apalagi kalau budak-budak sekolah kan. Huina, panjang cuti dorang. Jadi apapun aktiviti ataupun program-program sepanjang cuti, semoga semuanya program yang bermanfaat dan sentiasa berhati-hati beraktiviti di mana sahaja kamu berada. Oke, yang tengah layan Sabah FM di kereta sekarang ini, apa kata kamu lock itu frekuensi Sabah FM, siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, nanti kalau kamu tidak lock time-time memandu di sana, juga kamu mencari siaran, mengganggu kamu punya pemanduan sudah tuh. Jadi apa kata kamu lock sekarang, kalau kamu mau minta lagu, janganlah kamu chat-chat ataupun orang bilang minta lagu sambil memandu kan, bahaya tuh. Kalau ada kawan di sebelah, suruh dia, ataupun kamu berhentilah di mana-mana baru request lagu sambil kami kasih teman perjalanan kamu sampai kamu ke destinasi yang dituju malam ini. Oke, jadi ada 2 jam lagi kita steady-steady, santai-santai sambil-sambil layan lagu permintaan pendengar-pendengar. Alright, jom kita terus layan lagu seterusnya, lagu permintaan pendengar kita, Ratu Teman Tapi Mesra. Sabah FM, bagus banget.

0: boy yang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja.
2: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia lagu daripada Dayan Trisha, Jatuh. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Ini baru kami terima info cuaca dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di daerah Sipitang, Tenom, Beaufort, Nambawan, Papar, Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Tongod, Telupit, Kinabatangan, dan juga itulah antara daerah yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah, Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini cuaca, okay? Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, di aplikasi My Cuaca, dan juga di social media Met Malaysia. Layan terus ini di Atmosfera, Tak Tahu Malu.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati

rzeki za bantarunto kako bawa pola to keluarga ku sayang sanggo biar ku tak makan janji terasa senang walaupun banyak yang kurang asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, banyak sudah permintaan-permintaan lagu dari pendengar-pendengar kita. Macam-macam lagu malam ini kita mau payung untuk kamu semua. Jadi kamu stay tune saja sampai pukul 12. Lagu-lagu permintaan saja nih. Jadi siapa-siapa yang mungkin teringin dengar lagu favorite ataupun lagu itu khas kepada seseorang, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Okey, sambil-sambil itu Azul mau kongsikan kepada kamu untuk ramalan cuaca negeri Sabah besok 2 Jun 2026. Di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di Tawau dan Kudat. Berangin di pantai barat, tiada hujan di pedalaman Sandakan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan Sandakan. Hujan di beberapa tempat di Kudat, berangin di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat dan Sandakan. Hujan di beberapa tempat di Tawau dan juga Kudat. Okey, ramalan cuaca ini berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Layan terus, ini dia S Valley. Diorang bilang Sabah FM bagus banget.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Gegar malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12 tengah malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus santai bersama kami di Sabah FM. Tinggal beberapa hari saja lagi sepak bola Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Jadi mesti ada yang tertanya-tanya lagi, di mana platform untuk menonton siaran perlawanan 104 perlawanan Piala Dunia secara percuma saja. Okay, sekarang masa inilah yang sangat-sangat sesuai untuk kamu muat turun aplikasi RTM Klik. Di mana-mana saja kamu boleh menonton di telefon kamu. Kalau ada sekarang, kamu terus muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okay, di mana-mana saja kamu, di restoran kah, di pejabat kah, di mana-mana sajalah kamu boleh terus menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Sebab apa? Sebab RTM adalah penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia bagi tahun 2026. Jadi jangan kasih lama, kamu buat turun sekarang. Oke? Jadi orang bilang tidaklah tertanya-tanya di mana mau menonton kan? Sebab percuma saja. Daripada kamu mau melanggan lagi untuk menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia, lagi bagus kamu terus saja muat turun aplikasi RTM Klik. Apapun, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang terus hantar ucapan dan juga lagu permintaan. Ada kita punya kawan nih, kawan dari sana Pitas, nama dia si Jesu Kintan, Jalain Sukintan dari Desa Sepi Karangan Bonggol Pitas Sabah. Dia bilang selamat malam, selamat bertugas, semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari semalam. Okey, ada lagu permintaan dia, ditujukan lagu ini kepada semua pendengar Sabah FM dan juga anak-anak yang berada di kejauhan, juga kepada orang yang pernah saya panggil sayang. Macam ramai betul kalau panggil sayang ini kan. Jalain Sukintan. Okay, sekejap lagi kita kasih tunailah permintaan lagu daripada si Jalain Sukintan. Okay, ada si Daniel Abdul Jalil dari Tawau, sekarang ini tengah tengok cerita Alyarham Piramli Seniman Bujang Lapok. Dia bilang, terus dia pun minta lah lagu Piramli Tiga Abdul kalau ada dalam simpanan. Dia bilang, kalau tidak indah apalah. Dia bilang, okay. Terima kasih untuk Jalil, kita coba dapatkan lagu itu sekejap saja lagi. Ada Fatimah Haris dari Sibitang, salam ingatan yang berkekalan untuk kawan-kawan saya Nurlisa, Sizila, Rahima, Kabida, Mami Jun, Liz Raymond, Norshida dan ramai lagi lah. Semoga malam ini dapat terus berhibur dengan lagu-lagu permintaan pendengar. Sekarang ini kita mulaian terus lagu orang Sabah juga. Memang betul-betul padulah gabungan beberapa etnik yang ada di Sabah. Terimalah India, Adai-Adai 2.0 dinyanyikan oleh Yang Ji, Fauzia Gambus, El Huguan dan Koel. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

atas pokok, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, di tukar barangin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa, inilah Sabah. Finai ku ngawai, kada kau lingai, popo girot aku piok, mesti ngilo lo barastina. Pasti kami baral, sepasti no tinaru, itin no

kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.

Ya, tadi ya Ben Zulu dengan lagunya yang berjudul Hayalan 7. Okey. Dan sekarang ini masih lagi bersama Ozel. Kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM di mana sahaja kamu berada sekarang ini. Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat. Kalau tengah sakit, tengah demam sekarang ini, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okey. Dan seterusnya kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan untuk malam ini, lagu-lagu untuk seseorang ataupun lagu-lagu yang kamu teringin dengar malam ini, kita layan guys. Yang penting kamu terus sahaja hantar lagu-lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jangan lupa kamu follow kami punya social media di Instagram, di Facebook, di YouTube ataupun di TikTok dengan kata carian My Sabah FM. Okey, macam-macam info kami terus kongsikan di sana, tinggal kamu dapatkan lagi info-info terkini. Okey, macam-macam info yang kami akan kongsikan di sana. Yang paling penting, kamu tekan button follow sekarang. Okey. Jadi macam biasa, tepat 11 malam kita ada utama 11 malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur, dan selepas itu di jam terakhir Ozel kasih tunai lagi lagu-lagu permintaan kamu. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Bang.

menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya,

0: mardi soir.
1: Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili.

0: Daddy. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Campus Band seterusnya ada dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama saya Ozel di sini. Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Kamu masih tetap setia layan Sabah FM. Memang terbaik, memang mantap, okay? Terima kasih untuk kawan-kawan yang terus layan di TikTok Sabah FM pun ada. Di TikTok sekarang ini ada si Adinski. Hai. Selamat malam, ada Pendekar Laut Pedas ini. Ada juga si Mr. Photography ada sini. Mantap nama, ada Spice. Eh, ramai lagi lah. Terima kasih kamu yang sudi singgah-singgah untuk layan lagu-lagu permintaan malam ini. Sampai 12.30 malam sejak kita tunaikan lagu-lagu permintaan kamu. Tapi ada satu orang tadi, mana sudah tuh, dia request lagu yang betul-betul kasih gegar KDCA. Bukan sekadar di KDCA bergegar, satu Sabah yang menonton itu live untuk mengadau kemarin memang terhibur. Jadi kita mau payung kamu lagu permintaan dari pendengar kita. Ini dia Maldini Sydney featuring Ricky Mara, Pukulan Borneo. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah Sabah.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Oi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

0: mandi blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang kupuja.
2: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
2: Hello, Sejahtera. Boleh jadi best untuk sementara.
3: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu.

0: lagu terbaik hanya di TBH Ken Burohan Tu.
1: Daripada kami, Kazi tadi tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensi ni, Zura, kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami Nasional FM 24 jam sehari menemani anda. Okay? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa, Hanim? Hanim saya lupa. Mama manis ya, Hanim. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ni bersama dengan kakak petang lah hari ni. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu bucu katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu bucu katil je. Aha. Lagu-lagu bucu katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Han.

0: FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura kuda ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas dah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa, mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah Zura, juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasarang FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zahida Rose, ada siapa lagi? SMJ. Ada dari Sandakan Sabah juga ada. Ada Mizi. Ada Zahida Rose, ada Widya Hati juga ada. Syahrizal juga ada. Ada tadi untuk staff-staff HKL tadi. Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai. Terima kasih untuk anda tak. Miss Kayu juga ada. Fitri. Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni? Ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini, okey? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM sentiasa.

7 tahun diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggangkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: bagi kita ni kan. Okey, ha, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Kalau dengan Zura ni pula melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni yang tadi dah sudah sampaikan kepada anda, yang dah buka talian untuk anda, yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Jumari dari Keluang tu.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Okey,
1: ya,
0: Jumari, betul. Siapa nak sampai ucapan tu kepada siapa tu?
1: Okey, dah cakap selamat malam kepada Estes Cimewa yang baru dikenali, iaitu Ustazah Tuan Aisyah. Dengan cakap untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat. Dan diperdekat umur, semoga tu kan dia akan terus bersukan dan insyaAllah.
0: InsyaAllah, siapa tadi Ustazah apa? Baru kenal?
1: Alah,
0: tak ada. Dia masa dia baru kenal dia. Alah. Suka jadi mana pula. Baru kenal-kenal. Tu kenal kat mana tu?
1: Biasalah kan. Kita baru dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu. Jumpa lah dengan dia.
0: Okey.
1: Pasal ini kawan-kawan lah kenal kan ni. Jadi saya itulah terkenal. Satu nombor telefon. Dan perkenalan.
0: Amboi suka benar. Awak bujang lagi mana ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah cek-cek tanya. Dia kata dia memang lah ada yang punya. Dia kata dia
0: kosong lagi.
1: Dia
0: kata. Memang berjodoh lah ni. Ya Allah. Siapa tadi cek? Ustazah Aisyah ya?
1: Baik,
0: hari tu lah. Dapat pula Ustazah. You all. Patut suka benar ni. Alah. Moga-moga sampai jodohnya.

0: Baik.
1: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini Zul akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah. Geng Burung Hantu.

0: Daripada Haida Hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan. Tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita dah, kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, 12 tahun. Akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pula jadinya kan. Jadi kadang tu lah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi orang kita terima je lah. Kalau ada, kalau nak jodoh cepat tu macam mana, kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh, yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Boleh dapatkan macam tu. Okay, jom kita nak layan seterusnya ni, daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum. Siapa namanya ni? Kak Intan eh? Kak Intan dari mana?
1: Pulau
0: Pinang. Pulau Pinang. Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi lah ni kan. Dah tak kelihatan sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat yang sekarang. Saya nak
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak ucap kesemangan dia.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan. Tak jelas talian Kak Intan. Baik sebelum Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia abang baik tak untuk kerajaan dia hubungi saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Kerajaan minta dia tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Ya? Tak dengar.
1: Kadang saya tertidur.
0: Ini kan kejap lagi ramai tu Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak clear kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan tu pagi-pagi. Apa dia sasat?
1: Tempat lain clear.
0: Yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kita nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikael.
0: Oh, keluarga Mikael.
1: Nak tetap pengembangan dia lah.
0: Tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni sekarang. Bukan Mikael je ni telefon ni sekarang. Michael sekarang telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mika Ayla lah.
1: Tu kalau dia nak berhubung saya nak hantar berita eh.
0: Mika Ayla mendengar gerbang hantu ke ni?
1: dia masa dulu sampai kenal kat ini lah. Lepas tu dia kerja hesak Ipastin. Tak ingat khabar berita dia
0: lah. Tak tahu khabar berita lah, tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ni, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa ya, tu? Call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak
0: Zura
1: yang
0: sudah
1: hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Saya tak pernah jumpa.
0: Dia
1: hubungi
0: peminat. Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Dapat pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ini di game burung hantu di 0322820393. Okay? Nak sampai kat ucapan, Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapeli.

0: follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Ha, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game buruh hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nora. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Induk tadi dia kata dengan saya. Dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu goma semua. Habiskan lipat baju tu sambil-sambil dengarkan Nasional FM, okey? Jangan, lagu dah dengar. Tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi. Hai, Mizi. Syamira juga ada. Joe, pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Hai, hai. Dan siapa ni ada apa untuk pagi-pagi ni? Dia Home juga ada hari ini, kan? Ada Maziha Pian. Ada Kak Aziz juga masih ada lagi yang after geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni. Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura daripada Tasik Ipoh hadir, dia kata. Okey, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okey? Nama dah keluar radio dah katanya. Okey, boleh terus nanti, boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu, orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okey? Layan terus bersama geng burung hantu.

ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi Nasional FM radio utama, kalau game buruan tu yang utama jugalah. Kalau di Nasional FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jera.
1: Selamat pagi. Yang siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok apa? Kok Diang?
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Ah, sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Jane bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu adik di Pentengusan, Kak Lung Alok Janggui, Kak Muda Kota Kuala Muda, Abang Maksa dengan Dan Kak San, apa ni Kak Putih Bua daripada Macang, itu apa Pak Wan tarik jawab untuk apa tu ada masalah. Dan untuk Cik Zura juga selamat bekerja sampai pukul 6 pagi. Balik nanti hati-hati Cik Zura.
1: InsyaAllah.
2: Tak nak minta lagu? Pakai lagu dek?
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahdi Jemu dari Air Mata.
1: Allah EYE.
2: Bukan?
1: Bukan eh?
2: Lestari.
1: Berpandai je kan? Ya. Confident sangat Zura ni kan? Baik, Kak Dahlia tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya?
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang cabang su tu, itu adik kak sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat National
1: SM lah. Oh, National FM. Oh, okey, baik. Terima kasih Kak Dahlia untuk ucapan hari ni.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dahlia daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan. Jadi dia rapat semua anda semua ya. Bagus lagi burung hantu semua ni. Baiklah juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni, dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin, dia She Bangs. Untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

kilas fakta. Perak terkenal kerana perombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepas Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.3.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat memandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah dah di arian ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Waktu dapat cuci muka macam tu kan, dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sambil-sambil tu bolehlah kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Malong ya.
1: Ya, tiba dah pasal lagu Best Best.
0: Oh, terima kasih. Palu nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Palu nak ucapkan yang pertama Cik
0: Cik Zura boleh ya, nak Cik pun boleh, Puan pun boleh.
1: Ya,
0: Ibu Noji dah Puan lah. Masa Abang Raya.
1: Kepada Cik Zura. Palu ni pertama kali cakap Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa ya, dengan GBH lah ni.
1: Ucapan, ya,
0: biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Palu nak buat ucapan kepada kawan-kawan Palu boleh, no?
0: Boleh, no.
1: Kawan Palu Osman, goodbye. Kasah Pulau Melaka, Pangkir, Rantau Panjang, Pak Ku Cupin. Apa dia? Nah, yang, apa dia?
0: Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, Cik Puzia, isteri Palu nombor 3. Cik Puzia duduk Kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi, isteri nombor 3?
1: Ya, tak sah Pulau Melaka apa semua yang mana Kenari Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku Ramlarap ni kan.
0: Kau Kunci Cintaku. Tanah lagu Apa Khabarmu di sana tu
1: ya,
0: Tanah.
1: Ya, ni Palu Apa dia?
0: Balik
1: Izura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum Izura.
0: Waalaikumsalam Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Nombor 3 Pak Long boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan terus lagi Buruhan tu.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana perombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepas Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan raikan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga.
1: Manga dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu.
2: Ya.
1: Yeah. Okey. Yeah. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Satu yang anak-anak kan duduk kat Kupang. Cucu anak yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu, saya pun ada duduk di Tama Klasik. Lepas tu, Mami ada Mami Tanjung dengan Mami 95.
1: Mami Tanjung, ha?
2: Terima kasih lah.
1: Selamat
2: raya. Ada lagi kan?
1: Ada.
2: Baru pertama masuk kan ni?
1: Kan
2: selalu
1: ada. Macam mana selalu? Oh, saya. Zura. Zura ganti ilah untuk kawan-kawan bercuti kan? Kita bagi peluang lah.
2: Selalu Aida
1: Gia. Aida Gia ada juga.
2: Aida Gia. Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar.
1: Yelah. Terima kasih, Manga, untuk ucapan ya, tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Ganti-ganti lah pula. Kadang-kadang kena kat petang, kat malam. Ada Jia kat petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah untuk anda. Terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga. Tadi sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni dia. Wajah siapa di hatimu. Layan terus. Geng Burung Hantu.

Dewi Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni, tengah buat apa tu, kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita, sambil-sambil tu orang kata makan mie segera, kan? Orang kata kan, sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur, inilah masa sesuai yang kita makan, orang kata mie segera tu. Tapi jangan makan selalu lah, okay? Zom Zunha juga wabar kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya, dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okay? Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata dua das tembakan nanti akan dilepaskan pada seksi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah, 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik, kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Bisnis 1, okey? Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu, dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi waliyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam itu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum, belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha kataba al-ihsan 'ala kulli syai." Atau kama qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Paham lagi tak kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja? Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan. Ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Maknanya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, saya lah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa, yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul, tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Ya, kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di Sekilas Renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum raghadan wa dkhulu albaba sujjadan

0: آتيناكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengan Sabah FM di sana.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Kelas Pagi. Zoom Selas Pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Sonic FM bersamamu.
1: Evo.
0: Sonic FM. Evo. 6 hingga 11 pagi. Sonic FM bersamamu.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang layan Seragen FM seawal pagi ni. Menantikan siaran Seragen FM bermula 5.50 minit pagi tadi, okey? Apapun pagi ini, kamu orang bertemankan kami geng Agai bersama dengan Abang Syaf di sini sehingga pukul 11 pagi nanti menerusi segmen Evo, okey? Untuk edisi hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan hari ini juga merupakan cuti umum. Nah, jadi selamat bercuti kepada yang bercuti. Ada juga yang bekerja macam kami juga. Selamat menjalankan tugas, okey? Apapun macam biasa, geng, kamu boleh dengarkan Seragen FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda, okey? RTM Click, betul-betul percuma. Sekejap lagi, kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Terus kekal bersama kami, Seragen FM bersamamu.

TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM teman.

0: Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
2: Kalau kita tengok cuaca sekarang, bang, dia hujan malam kan, lepas tu siang tu tiba-tiba hujan. Tapi dah tentu tempat dia, Syaf.
1: Iya, iya.
2: Kadang-kadang di sini, di bandar hujan, sini hujan begitu. Tapi untuk hari ini senakan diramal pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat.
1: Kebanyakan,
2: ha? Kebanyakannya. Petang sama malam ribut petir di beberapa tempat. Okey. Dan untuk beluran pun sama. Pagi dan petang diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Malam nanti ribut petir di beberapa tempat. Kinabatangan. Kinabatangan ribut petir juga pagi ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Petang sama malam ribut petir di beberapa tempat. Dan akhir sekali Telupit tu. Semua ni diramalkan ribut petir ni. Pagi dan petang ribut petir di kebanyakan tempat untuk daerah Telupit. Dan malam ribut petir di beberapa tempat.
1: Ya.
2: Musim-musimnya sudah ni, Cap.
1: Ya, itulah tu. Jadi yang memandu juga, hati-hati, jangan tambah laju jalan raya licin.
2: Betul. Lebih lagi yang rabun.
1: Iya.
2: Kalau rabun ini, kau tahu juga kan, dribbing masa memandu masa hujan ni. Dua kali kena dia punya no.
1: Tiga.
2: Kabur.
1: Tiga.
2: Wah, itulah.
1: Kalau silau lagi. Kau mengeluh aku ni kan?
2: Bukan.
1: Nggak.
2: Ulu diri sendiri.
1: Orang pun juga.
2: Tapi nak pakai ispik mata.
1: Memang.
2: Pakai mamandu sajalah.
1: Oh, pakai juga.
2: Mamandu saja.
1: Okey. Ramalan air pasang surut pula. Kalau kita tengok sebelah pagi ni paras air yang surut. Nanti sekitar pukul 11.30 pagi 2.2 meter. Dan kembali surut pada sebelah petang 0.2 meter 6.45 minit petang. Dia punya trend lebih kurang lah beberapa hari ni. Tengah hari dia dalam. Ini tarjun air masin siuk.
2: Ya.
1: Sekarang tak berani lah. Dulu-dulu boleh.
2: Oh, dulu Kota Mirang lah. Sekarang kau takut sudah.
1: Ya, dulu terjun bom lagi.
2: Dulu belum ada yang dijaga. Sekarang banyak sudah dijaga.
1: Itulah. Terjun bom, berbasahan jamuran jiran.
2: Itulah orang bilang kenangan dulu-dulu kan. Gitu.
1: Jadi itu info cuaca untuk hari ini. Rancang kamu punya aktiviti perjalanan semua. Semoga dipermudahkan. Selamat FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

Evo bersama dengan geng Agai. Okey geng, kalau kamu mau hantar ucapan, mau buat permintaan lagu, kamu boleh WhatsApp kami sini 019-589-5858. Okey, jangan lupa simpan nombor WhatsApp kami. Jadi bila-bila masa kalau kamu mau chat kami, kamu sudah ada nombor. Okey, sekali lagi 019-589-5858. Sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Banyak lagi kita mau kasih kongsi selepas ini. Okey, teruskan bersama kami Evo Sanakan FM bersama. Sama-sama.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Oh yeah.
5: Diam.
4: Okay, memandangkan hari cuti umum kan, budak sekolah pun masih cuti.
5: Betul.
4: Cuba kau bagi pesanan yang ringkas, padu, padat dan mantap sekarang.
5: Apa yang kau minta anu nih?
4: Semua, pasal yang di rumah, pasal yang bercuti, pasal yang mau sarapan,
5: ringkas
4: semualah.
5: Dan padat.
4: Iya.
5: Bangun pagi, gosok gigi, sarapan supaya tidak sakit gistrik.
4: Oh, begitu.
5: Paling ringkas lah.
4: Oh, okey, okey. Itu pasal yang sarapan. Siap bagi yang ringkas untuk yang bercuti. Cuti, cuti juga, keselamatan tu kena jaga.
5: Tapi begitulah, aku cakap biarpun cuti, maksud aku dia kena bangun awal.
4: Oh, iya, iya.
5: Jangan mau bangun lambat-lambat. Nah, walaupun kita tahu orang ni kadang-kadang ambil peluang masa cuti ini, dia mau rehat.
4: Iya.
5: Nah, tapi kenalah orang bilang bangun awal, biasakan diri bangun awal. Nanti kalau bangun lambat, nanti tak biasa lagi bangun lambat.
4: Betul.
5: Telajak.
4: Telajak.
5: Lebih-lebih lagi cuti ini panjang betul.
4: Oh, karena cuaca begini lagi. Hei, apa boleh buat kerja. Okeylah, sekejap lagi kita ada Laman Nurani. Sanakan FM bersama Bo.

0: Lama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga para pendengar sekalian berada dalam kesihatan dan keafiatan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, ramai manusia penat kerana terlalu sibuk mencari penghargaan manusia. Kita mahu dipuji, kita mahu difahami, kita mahu diterima oleh semua orang. Sedangkan hakikatnya, manusia melihat kita dengan pandangan yang berbeza-beza. Ada yang melihat kita biasa sahaja, ada yang melihat kita penuh kekurangan, ada yang menghargai kita, dan ada juga yang tidak pernah menyukai kita walaupun kita sudah berbuat baik kepadanya. Sebab itu, jangan terlalu penat mengejar penilaian manusia, kerana manusia menilai dengan mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai dengan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemuliaan sebenar bukan pada pandangan manusia, tetapi pada nilai diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala kita kecewa apabila tidak dihargai. Padahal bukan semua orang memahami nilai kita. Orang yang tidak mengenal kita mungkin memandang kita biasa sahaja. Orang yang memahami kita akan menghargai kita. Orang yang mencintai kita akan melihat keistimewaan dalam diri kita. Dan orang yang dengki akan tetap mencari kekurangan kita. Itulah sifat manusia. Maka jangan habiskan hidup untuk memuaskan semua orang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, keridaan semua manusia adalah sesuatu yang tidak akan mampu dicapai. Sebab itu, fokuslah kepada redha Allah, bukan semata-mata redha manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ridwanum minallahi akbar." Dan keridaan daripada Allah itu lebih besar. Surah At-Taubah ayat 72. Lihatlah, redha Allah lebih besar daripada segala pujian manusia. Para pendengar sekalian, ada manusia yang memuji kita hari ini, lalu mencela esok hari. Ada manusia yang menyukai kita ketika kita memberi manfaat kepada mereka, tetapi berubah ketika kepentingan mereka terganggu. Namun, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Jika kita ikhlas kerana Allah, maka teruskan berbuat baik walaupun tidak dihargai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jika niat kita benar kerana Allah, maka tidak perlu terlalu sedih dengan pandangan manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu memaksa diri untuk kelihatan sempurna di mata manusia. Cukuplah Allah tahu niat baik kita. Cukuplah Allah melihat usaha kita. Cukuplah Allah menjadi tempat kita berharap. Kerana mencari redha manusia tiada penghujungnya. Tetapi mencari redha Allah adalah jalan menuju ketenangan dan syurga-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ikhlas, tenang dengan penilaiannya, dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pujian manusia. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Evo bersama dengan geng Agai. Okey geng, sekejap lagi kita jumpa di jam yang kedua. Selamat bersarapan pagi kepada yang sedang menjamu selera. Ha, ingat, pagi-pagi ni jangan ambil makanan yang terlalu berat, okey? Makanan-makanan yang ringan saja, yang sederhana untuk memulakan pagi kita, untuk kita mendapatkan tenaga, supaya kita ni bilang orang cargas lah ni kan, membuat kerja. Nanti kalau anda sarapan wina lamas betul, nanti kalau kamu ada gistrik, nah payah itu kan. Baiklah, kita ada utama 7 pagi juga selepas ini. Teruskan bersama kami Sarangkan FM bersama Abang.

0: dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
1: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong kegugatan keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Sri Paduka Baginda memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
2: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial seperti mana titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyeru agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
3: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya, pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik. Malah dilihat mendahului negara lain terutama dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkara tersebut membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia menerusi tabung haji, menerima anugerah buat kali kelima berturut-turut selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini. Ia merupakan pentirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Isu pembatalan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal ke Malaysia oleh Norway. Kuala Lumpur berhak menuntut pampasan sewajarnya daripada negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, tuntutan tersebut wajar kerana Malaysia menanggung kerugian kewangan selain kehilangan masa dan peluang bernilai akibat pembatalan berkenaan. Tegas beliau, sejumlah wang telah diperuntukkan bagi program tersebut. Sekiranya Norway memaklumkan lebih awal, ia boleh dimanfaatkan bagi tujuan lain. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Woh. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti tersebut bagi membantu proses pencarian yang belum mendapatkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu dengan fokuskan pencarian di luar daripada trek mendaki. Luar negara, angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang. Gudang berkenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika letupan berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih 2 dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi dalam 658 perlawanan. Pemain tengah versatile itu membuat penampilan sulung bersama Leeds United pada 2002 sebelum menyertai Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool dan Brighton and Hove Albion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Johor bubar Dewan Negeri, SPR akan bermesyuarat bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 12 pagi. Sanakan FM bersama Roar.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus dengarkan segmen Evo bersama dengan geng Agai pagi ini. Akol, hari ini merupakan cuti umum buat seluruh Malaysia.
2: Betul. Ya. Cuti umum. Tapi Akol, cuti umum ni pun Akol mau kasih kongsikan satu maklumat lah ni.
1: Ini pasal apa?
2: Pemakluman lah daripada Kementerian Kewangan ni. Had kelayakan budi 95 kekal 200 liter sebulan. Paparan 150 liter adalah ralat. Teknikal yang telah diselesaikan.
1: Okey.
2: Jadi semasa penyelenggaraan yang baru-baru tu mungkin kamu ada isi, kamu nampak 150 liter saja. Tapi bukan 150 liter. Untuk makluman, had budi kekal 200 liter sebulan termasuk bagi bulan Jun 2026.
1: Iya.
2: Jadi ditegaskan juga tiada sebarang perubahan telah dibuat terhadap had bulanan budi 95.
1: Betul. Mungkin ini start kemarin mungkin ada ralat sikit.
2: Ada ralat dia, dorang kasih update.
1: Biasalah awal-awal bulan kan.
2: Jadi ada mungkin ada di dalam paparan tu kan. Kan nampak 150 aja kamu. Itu bukan dia punya had sebenarnya. Had sebenarnya tetap 200.
1: Betul.
2: Itu cuma iyalah biasalah. Komputer pun pandai short juga.
1: Itulah betul.
2: Itulah.
1: Yang betul dia memang masih 200 liter.
2: Memang 200 liter.
1: Kalau ada orang tularkan, kamu pergi masuk Facebook Kementerian Kewangan, di sana ada pemakluman.
2: Ya, pemakluman. Jadi harap maklum lah. Kalau ada yang macam orang bilang tangkap layar ke apa ke semua kan. Tidak. Benar itu, yang benar masih 200 liter.
1: Iya. Baik, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sanakan FM. Terus antar ucapan kamu. Nanti kita jumpa selepas ini. Kita juga ada menarik di medsos.
2: Ada.
1: Ada.
2: Okay.
1: Sanakan FM bersamamu.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KDF bersamamu.
2: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda berdengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah, Amin. Tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akademik FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan antar saja ke telefon akademik FM 0159-589-598.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Empat pemimpin pembangunan masyarakat PPM kawasan Sandakan membuat laporan polis di Balai Polis Bandar Sandakan Sabtu lalu. Laporan berhubung satu hantaran di media sosial 29 Mei yang lalu mengandungi unsur fitnah, hasutan terhadap Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman. Tindakan berkenaan disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab dan berpotensi mengganggu ketenteraman awam serta keharmonian masyarakat majmuk di Sabah. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas. Pakar Perlembagaan Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpandangan titah Sultan Ibrahim memberi penekanan perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan serta kemajuan ekonomi Malaysia. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Salih Jikri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Ya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau indah percaya.
0: Ibu, 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

Info bersama dengan geng Agai. Okey geng, kejap lagi kita jumpa di jam yang ketiga dan pukul 8 pagi nanti kita ada berita Sabah FM. Okey, kalau kamu mau dapatkan berita-berita terkini, info terkini, kami ada banyak kongsi juga di laman sosial kami, di Facebook, di Instagram, TikTok pun ada. Kamu boleh cari kami dengan kata carian Sanakan FM bersama. Okey, jangan lupa follow kami, nanti kami follow kamu balik. Steady kamu orang semua. Lain terus Sanakan FM bersama.